lagunya Your Side ini dari World Genius Fat Novia Bachmit. Gimana menurut kamu nih? Apakah lagunya enak didengar? Apa gimana gitu ya? Kalau di The Morning Crew belum bisa diputerin nih kebetulan ya lagunya. Nanti di jam yang ses aja mungkin ya bisa diputerin, karena lagu-lagu baru, lagu Indonesia terbaru bisa diputer di situ. Di jam yang ses, jam 11 sampai jam 1 siang. Nah, karena lagunya belum bisa diputerin, aku mau puterin aja lagunya World Genius yang mungkin sempat banget viral, mengguncang dunia gitu ya, dan berkolaborasi dengan penyanyi asal Surabaya juga ya Sars ya. Mungkin kamu tahu lah ya, ada dengan Sarah Fajira. Lagu yang dirilis pada awal 2020 ini sukses besar ya dan viral karena perpaduan unik antara musik elektronik modern dan unsur tradisional Jawa gitu ya. Ini kalau nggak salah eranya COVID-19 ya sih yang Sars ya. Abis COVID-19 lah ya, 2020-an lahirlah lagu ini gitu. Terus juga sempat ada challenge-nya di TikTok gitu ya, yaitu orang-orang bertransisi dari riasan cantik biasa menjadi riasan tradisional yang menyeramkan. Nah, udah pada kebayang lah ya ini lagunya lagu apa gitu kan. Liriknya itu mengangkat kisah tentang toxic relationship sebenarnya, yaitu dipenuhi kebohongan dan manipulasi gitu ya. Dan video klipnya juga, MV-nya ditonton puluhan juta kali dan sempat terpampang di baliho raksasa Times Square, New York. Wih, keren banget ya. Langsung aja kali. Ini dia World Genius with Sarah Fajira, Latih.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
3: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.

Masih bareng sama Alvin di sini yang search The Morning Crew. Aku mau update dulu yang search ya, karena tadi aku lagi scroll-scroll TikTok, scroll-scroll Instagram gitu ya. Tapi banyak banget orang yang sekarang tuh pamer tiket konser nih yang search ya. Kalau yang dipamerin artis biasa mah udah sering gitu ya, tapi kalau dipamerin adalah tiket konsernya The Weeknd, waduh beda cerita itu yang search. Ini Abang Abel gitu ya, emang lagi hype banget karena mau konser di Indonesia gitu. Dan ngomong-ngomong soal konser superstar satu ini, nah Alvin tuh salfok banget sama war tiketnya kemarin. Dan yang paling bikin melongo adalah harga tiketnya yang seres. Wih, kita bedah dulu kali ya harga tiketnya yang seres buat kamu yang kemarin gak sempat ikutan war tiket. Nah sini Alvin spill harganya biar kamu tahu seberapa jauh jarak antara mimpi dan realita dompet kamu yang seres. Nah jadi yang paling murah itu ada di kategori 5 ya. Harganya sekitar 900 ribuan sebenarnya. 900 ribuan sampai 1,5 juta lah ya. Belum sama pajak. Ini dapat di area paling jauh. View-nya kira-kira di weekend-nya tuh kelihatan seukuran semut merah dari kejauhan. Nah. Yang penting masuk ya. Nah, terus kelas menengah itu naik ke festival dan kategori 1 sampai 2 harganya main di angka 3 sampai 5 juta rupiah. Ini standar lah ya buat musisi sekelas The Weeknd yang terus bisa joget-joget lumayan lega gitu. Nah terus paling mahal ada di VIP yaitu kategori Ultimate. VIP Lounge harganya tembus 15 juta rupiah per tiket gitu ya. Ya sekitar 12 koma lah ya, terus sama pajak mungkin 15 kayaknya yang terus ya. Ini selain dapat posisi paling depan yang kalau The Weeknd keringetan mungkin bisa kecipratan dikit. Nah itu kategori ini juga dapat makanan, minuman gratis sama merchandise eksklusif juga. Tapi ya tetap aja ya 15 juta woy gitu kan. Dan yang bikin galang-galang kepala yang saya Alvin lihat ada satu video di TikTok ya. Ada satu cewek yang pamer invoice pembelian. Dia tuh beli 3 tiket VIP buat nonton bareng, mungkin ya sama saudaranya, teman-temannya mungkin ya. Nah total yang harus dia bayar yaitu udah include pajak dan admin fee, itu tembus 46 juta. Waduh. 46 juta yang saya coba deh dipikir, duit 46 juta itu bisa beli apa aja gitu kan. Nah bisa buat DP mobil juga bisa kan ya. Kayaknya aduh 46 juta itu bayar UKT berapa semester gitu kan. Bayangin. Ya gimana ya kalau orang kaya mah bebas gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, dengan harga semahal itu buat nonton konser sekitar 2 jaman mungkin ya, menurut kamu worth it gak sih youngsters? Nah ya setuju aja sih kalau ada yang bilang ya namanya juga buat idola Vin gitu kan. Uang bisa dicari, tapi experience nonton The Weeknd secara live bawain Blinding Lights itu cuma sekali seumur hidup. Ya emang benar sih, mungkin bagi die hard fansnya ya, alias fans garis kerasnya, kepuasan batin itu memang gak ada harganya gitu ya. Selama uangnya halal dan bukan duit pinjol sih ya, sah-sah aja gitu kan buat beli. Tapi jujur ya, kalau disuruh milih, Alvin lebih milih duitnya buat keperluan yang lain deh gitu kan. Karena kayak itu bisa buat bayar UKT satu semester bro. Kayak misalnya satu tiketnya itu yang paling mahal ada 15 juta. Aduh, udah bisa kebeli iPhone 1 tuh. iPhone 1 bisa kebeli bayar UKT gitu kan buat satu semester. Nah, tapi ya balik lagi, bukan untuk kaum mendang-mending seperti saya yang sesuai. Bagi yang duitnya too much gitu kan, ya sah-sah aja gitu kan. Silahkan monggo untuk membeli. Tapi kayaknya sekarang udah tutup ya, war tiketnya kayaknya udah habis gak sih youngsters. Tapi ya kemarin aku cuma bisa melongo doang sih melihat orang-orang pamer tiket konser. Karena temanku sendiri, benar-benar real temanku sendiri itu ada yang memang membeli gitu ya, membeli tiket konsernya. Tapi nggak yang VIP sih, dia di kategori berapa gitu ya. Di kategori intinya ya sekitar mungkin paling murahnya 1 jutaan sampai 5 jutaan tadi yang seres ya. Di kategori 3 sampai 5 ada di kategori 1 sampai 2, sorry. Kategori 1 sampai 2 ada 3 sampai 5 jutaan.
Nah, kalau kategori 5 itu sekitar 900 sampai 1 jutaan gitu kan. Ada komen lucu juga ya, Stars ya. Karena kan kategori 5 itu kan paling jauh ya. View-nya itu paling jauh gitu. The Weeknd-nya itu kelihatan cimit banget, kecil banget. Nah, yang paling lucu ada komentar TikTok katanya, "Ini yang pesan yang apa? Yang beli kategori 5 katanya kalau di Weeknd, kalau Abelnya diganti King Nasar juga enggak ketahuan nih." Aduh. Diganti King Nasar gak tuh ya. Bayangin udah pesan mahal-mahal, diganti King Nasar. King Nasar mah nonton gratisan juga bisa tuh. Waktu itu di Surabaya ada gitu kan. Aduh, kalau kamu gimana nih ya Stars? Apa kamu sebenarnya pengen banget nonton The Weeknd ini, tapi aduh uangnya belum mencukupi lagi gitu kan. Ya udah, kalau belum mencukupi ya dengerinnya gampang. Kita bisa request lagu di DJ FM di Surabaya, Vin, request lagu The Weeknd gitu kan. Gampang, tinggal diputerin, dengerin di sini, nggak usah bayar mahal-mahal gitu kan. Langsung aja kita puterin. Ini dia Blinding Lights dari The Weeknd.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

Waduh, ada kan di sini yang sama tidak ingin menjadi kaktus, yaitu kakak adik tanpa status. Lagunya enak banget didengar ya, seharusnya apalagi buat nugas-nugas gitu kan, lagi chill-chill santai gitu kan. Aduh, kakak adik tanpa status. Udah, kalau kau nyanyi udah budek nih di telinga kamu ya. Oke, yang selanjutnya kita lanjut ke segmen. Ayo, ada segmen apa kita jam-jam sekarang? Betul banget. Kita masuk segmen tebak cepat. Asik, kira-kira tebak cepatnya tentang apa yang stars? Ada yang bisa menebak? Nah, jadi tebak cepatnya itu terkait, aku mau membahas terkait aturan negara lain yang stars ya, atau bisa dibilang tradisi di negara lain lah ya. Nah, jadi tebak cepatnya mengenai negara-negara, aturan-aturan di negara lain yang tidak ada di negara Indonesia yang stars ya. Jadi sekalian mempelajari budaya luar negeri gitu. Aku mau sapa juga yang stars yang tadi udah gabungan join chat gabungan. Ada dari Kak Ipul alias Kak Syaiful Ramadan yang tadi pagi juga sudah request lagunya MCR Helena. Asik. Kalian tadi Kak Ipul ditunggu pertanyaan kuisnya 4 ya. Nambah gak tuh? Kayaknya tiap 3 itu kayak kurang gitu ya. Aku maunya 4 gitu. Ini spesial untuk Kak Ipul, nanti satu laginya Kak Ipul yang menjawab gitu. Oke. Kita langsung aja mulai ya, stars ya. Ini dia pertanyaan tebak cepat pada hari Kamis 21 Mei 2026. Yuk digedein volume radionya, volume handphonenya yang stars, biar suaraku terdengar jelas di telinga kamu. Langsung stay di WhatsApp kita yang stars untuk menjawab pertanyaannya di 081-888-0948 081-888-0948 untuk

menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Kalau di Indonesia, mahasiswa yang lulus biasanya merayakan dengan pakai kebaya atau jas yang rapi. Nah, di kampus Amerika Serikat ada tradisi wajib buat mengekspresikan diri mereka nih, Anses. Apa yang mereka lakukan? A. Mencoret-coret baju seragam. Atau B. Menghias topi toga. Apakah A. Mencoret-coret baju seragam atau B. Menghias topi toga?

Langsung ketik jawaban kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948. Aku ulangin lagi pertanyaan pertama. Kalau di Indonesia, siswa yang lulus biasanya merayakan dengan pakai kebaya atau jas yang rapi. Nah, di kampus Amerika Serikat ada tradisi wajib buat mengekspresikan diri mereka, ya, Sers. Apa yang mereka lakukan? Apakah A, mencoret-coret baju seragam, atau B, menghias topi toga? Apakah A, mencoret-coret baju seragam, atau B, menghias topi toga? Jawabannya masuk yang search ada dari Kakak Hadi. Halo Kakak Hadi. Kakak Hadi menjawab B. Asik. B berarti menghias topi toga. Oke. Kak Yusuf Triyono menjawab menghias topi toga. Siap. Lalu Kak Hadi menjawab A, mencoret-coret baju seragam sambil blayer-blayer knalpot brong. Oke. Oke, Kak Hadi menjawab A sambil blayer-blayer knalpot brong katanya. Aduh, kayak tahu nih kasusnya di mana gitu kan. Yakin Kak Hadi menjawab? Kak Ipul, sorry. Kak Ipul, yakin gak nih jawabannya A? Lalu Kak Ferdi menjawab B aja, Win. Oke, B aja, Win. Kak Ferdi menjawab B. Sama seperti Kak Yusuf dan Kak Hadi. Sedangkan Kak Ipul menjawab A sendiri, yang saya itu mencoret-coret baju seragam. Apakah kamu yakin, Kak Ipul? Kalau sudah yakin, langsung aja aku kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah... menghias topi toga. Yuhu, jawabannya B, yesers. Aduh, ini Kaipul gimana sih Kaipul? Masa jawabannya A, mencoret-coret seragam gitu kan? Itu kan tradisi di Indonesia. Pertanyaannya adalah tradisi di kampus Amerika Serikat. Bukan mencoret-coret baju seragam ya. Apalagi sambil bear blazer knalpot brong. Waduh, itu mah tradisi kita kayaknya yang youngsters. Nah, tapi kalau di Amerika Serikat itu ada ya tradisi menghias topi toga. Ya, di Amerika tuh mahasiswa bakal ngedekorasi bagian atas topi toga mereka sekreatif mungkin, youngsters. Ada yang ditempel bunga, ditulisin quotes lucu gitu kan, sampai ditempel logo tempat mereka kerja. Tujuannya tuh biar pas kamera nyorot dari atas atau orang tua mereka nyari dari tribun stadion, mereka gampang dikenali dari topi toganya yang heboh, ya stars. Nah, seperti itu. Keren ya. Kayak topi toganya berarti dihias sekreatif mungkin gitu. Oke, kita lanjut yang stars ke pertanyaan kedua.

Di negara Italia, karyawan berhak mengajukan cuti berbayar dengan sebuah alasan yang unik dan diakui sah oleh hukum negara. Alasan cuti apakah itu? Di negara Italia, karyawan berhak mengajukan cuti berbayar dengan sebuah alasan yang sangat unik dan diakui sah oleh hukum negara. Alasan cuti apakah itu? Apakah A. merayakan putus cinta atau B. merawat hewan peliharaan? Apakah A. merayakan putus cinta atau B. merawat hewan peliharaan?

Aku ulangin lagi pertanyaan kedua, answers. Di negara Italia. Di negara Italia, karyawan berhak mengajukan cuti berbayar dengan sebuah alasan yang sangat unik dan diakui sah oleh hukum negara. Alasan cuti apakah itu? Apakah A, merayakan putus cinta, atau B, merawat hewan peliharaan? Apakah A, merayakan putus cinta, atau B, merawat hewan peliharaan?

Kalau dari Kak Yusuf Triyono menjawab merayakan putus cinta, waduh. Putus cinta aja cuti berbayar gitu kan. Kalau dari Kak Ipul, Kak Ipul menjawab A, terus ke jembatan Cangar. Bunuh diri apa gimana nih Kak Ipul? Aduh, no ya. Oke, Kak Ipul menjawab A, yaitu merayakan putus cinta juga sama seperti Kak Yusuf. Lalu Kak Hadi juga menjawab A, merayakan putus cinta. Lalu kalau kata Kak Ferdi, B lagi aja, Vin. Oke, Kak Ferdi menjawab berbeda yang sers dari yang sers lainnya, yaitu merawat hewan peliharaan. Asik. Ini Kak Ferdi jawabnya beda sendiri nih. Mau ubah jawaban apa tetap teguh dengan jawaban Kak Ferdi? Oke, kalau sudah yakin yang sers langsung aja kali ya. Kita kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah... merawat hewan peliharaan. Jawaban betul B, yang harus merawat hewan peliharaan. Jangan ngira kamu bisa cuti gara-gara galau putus cinta ya. Ini malah yang dominan jawabannya A semua lagi. Terlalu nyeleneh ya Sars kalau misalkan putus cinta terus cuti berbayar gitu kan. Aduh, di Italia hukum memandang hewan peliharaan atau anabul ya, itu setara dengan anggota keluarga sendiri ya Sars. Jadi kalau kucing atau anjing kamu sakit parah dan butuh diantar ke dokter hewan nih ya, kamu bisa pakai jatah cuti berbayar dan bos kamu gak boleh nolak pengajuan cuti itu. Karena udah sah di negara Italia ya Sars. Wih, enak banget ya. Udah gitu cuti, hewannya sakit, terus masih dibayar lagi karena cutinya itu. Bukan putus cinta terus ke jembatan cangar ya, Kak Ipul, bukan. Bukan seperti itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Sars, alias pertanyaan terakhir.

Benar atau salah? Benar atau salah? Di negara Prancis, ada satu undang-undang tegas untuk seluruh supermarket, di mana mereka akan didenda miliaran rupiah jika ketahuan membuang makanan sisa. Apakah benar atau salah? Benar atau salah? Di negara Prancis, ada satu undang-undang tegas untuk seluruh supermarket, di mana mereka akan didenda miliaran rupiah jika ketahuan membuang makanan sisa. Apakah benar atau salah?

Aku ulangin lagi pertanyaannya terakhir. Di negara Prancis ada satu undang-undang tegas untuk seluruh supermarket, di mana mereka akan didenda miliaran rupiah jika ketahuan membuang makanan sisa. Apakah benar atau salah? Di negara Prancis ada satu undang-undang tegas untuk seluruh supermarket, di mana mereka akan didenda miliaran rupiah jika ketahuan melakukan membuang makanan sisa. Apakah benar atau salah?

Jawaban dari Kak Hadi menjawab benar. Kak Hadi menjawab benar. Kak Ferdi juga menjawab benar. Kak Ipul menjawab A. Ani apa nih Kak Ipul? Ani apa jawabannya? Pilihannya antara benar atau salah. Kalau A berarti benar ya harusnya ya Kak Ipul ya. Benar. Ditambah penjara maksimal 15 tahun katanya. Wih, banyak banget tuh 15 tahun. Oke. Kak Yusuf, apakah Kak Yusuf mau menjawab pertanyaan terakhir Kak Yusuf? Kak Ferdi menjawab benar. Kak Ipul menjawab benar. Kak Hadi menjawab benar. Oh, Kak Yusuf juga menjawab benar. Oke. Semuanya menjawab benar ya, Youngsters. Langsung aja kita kunci jawabannya.

jawabannya adalah benar. Yuhuu, benar semua ya. Applause dulu dong. Prok. Jadi Yesters ya, di negara Prancis ya, ini tuh aturan yang patut banget ditiru sih. Supermarket di Prancis itu dilarang keras membuang atau menghancurkan makanan yang belum expired tapi bentuknya udah jelek gitu ya. Nah, mereka itu diwajibkan oleh negara untuk menyumbangkan makanan layak tersebut ke bank makanan atau panti asuhan yang membutuhkan gitu. Nah, kalau ketahuan makanan itu dibuang ke tong sampah, dendanya itu bisa sampai 1,2 miliar ternyata yang stres. Wih, gila. Dendanya ternyata beneran miliaran rupiah ya. Tapi kalau kurungan penjara itu selama 2 tahun doang ya, Sirs. Bukan 15 tahun ya, Kak Ipul. Itu kayaknya berlebihan deh kalau 15 tahun gitu kan. Penjaranya cuma 2 tahun doang kok gitu. Tapi patut diacungi jempol sih. Kalau misalkan di Indonesia kan supermarketnya kayaknya SOP-nya adalah dibuang ya makanan sisa itu ya. Kalau misalkan belum habis gitu kan. Nah, tapi kalau dari supermarket Prancis itu tuh lebih baik gitu ya, better-nya di ke panti asuhan atau ya mereka yang butuh makanan gitu kan. Jangan sampai makannya itu dibuang ke tong sampah. Oke, itu dia 3 pertanyaan tebak cepat ya Yesters pada pagi hari ini mengenai aturan di negara lain ya. Semoga itu bisa menjadi wawasan kamu pagi hari ini. Asik. Yang betul semua angkat tangannya. Yang betul semua ketik jempol. Yang betul semua ketik jempol. Siapa nih yang betul semua? Yang salah satu, yang salah dua, yang salah semua. Ya ada ya, salah semua ya. Oke, yang saya terima kasih banyak. Ada Kak Yusuf Triyono, Kak Ferdi, Kak Ipul, Kak Hadi yang menjawab pertanyaan tebak cepatnya. Asik. Buat kamu yang mau rekomendasiin lagu kamu, yang ses boleh banget ya. Masih dibuka sampai jam 9 nanti ya. Dan nanti di jam 8 kita bakal battlein 2 musisi. Apakah musisi luar? Apakah musisi lokal? Stay tune terus ya, ses. Dan kalau kamu lagi galau ya karena pasangan kamu mencurigakan gitu, kayak aduh ini aku tuh jadi salah satunya atau satu-satunya sih

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Yusuf Uuk yang sersi. Barusan kamu dengerin ada lagunya, ada script Hall of Fame. Dan satu lagu lagi tadi juga udah aku puterin rekomendasi lagunya Kak Ferdi, ada Sam Smith, Too Good at Goodbyes. Sudah aku puterin juga yang sers ya. Dan kita lanjut yang sers, aku mau battlein dua musisi di back to back song. Apakah musisi luar? Apakah musisi lokal? Nah, kalau tadi kita udah bahas fenomena tiket konsernya di weekend yang seharga motor bekas ya, youngsters. Ya, ini juga bukan pertama kali terjadi di Indonesia gitu. Nah, ada dua musisi raksasa gitu yang pernah mampir ke Jakarta juga dan bikin netizen war tiket sampai stres gitu ya. Plus harganya juga sama-sama bikin menjerit. Nah, jadi aku mau battlein dua musisi tersebut. Yang pertama itu ada di Coldplay. Nah, aku pilihin lagunya, ada A Sky Full of Stars. Nah, ingat dong kehebohan akhir tahun 2023 kemarin ya, Chris Martin dan kawan-kawan manggung di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2023. Waktu itu tiketnya termahalnya yaitu paket Ultimate Experience nembus angka 11 juta juga ya, sers. Belum sama pajak. Bayangin 11 juta cuma buat nyanyi bareng beberapa jam. Ya, tapi emang dapat fasilitas backstage tour sih, tapi ya tetap aja mahal banget gitu ya. Kayak seharga motor bekas ya, sers. Nah, aku pilih anthem stadion paling pecah sejagat raya, A Sky Full of Stars. Lagu yang vibes-nya tuh benar-benar megah iya, penuh energi iya, dan bikin kamu berasa lagi loncat-loncat di GBK sambil diujini konventi. Lagunya cocok banget juga buat boosting semangat kamu kerja hari ini, yang stars ya. Lagu

gelar konser 3 hari berturut-turut juga di Jakarta International Stadium pada bulan September 2024 lalu. Waktu itu tiket VIP-nya dibanderol hampir 8 juta. Nah, duit segitu buat ngelihat Bruno Mars joget-joget moonwalk secara live ya, bikin kaum mendang-mending cuma bisa nangis di pojokan kamar gitu ya. Nah, sebagai pembuktian kalau Bruno Mars itu emang musisi kelas atas yang vibes-nya mahal gitu ya. Aku pilih track yang awalnya Crazy Rich juga ada 24K Magic ya Sas ya. Iringan beatnya Scientific Folk Funk yang benar-benar elegan dan mewah. Dan dengerin lagu ini pagi-pagi dijamin kamu bakal rasa jadi bos besar yang siap berpesona di kantor gitu.

atau kamu memilih Bruno Mars 24K Magic? Vote sekarang juga yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @tjfmsurabaya tentunya untuk closingan The Morning Crew pada pagi hari ini. Jangan sampai ya lagu favorit kamu atau musisi favorit kamu gak terpilih lalu kamu nyesel deh. Ya, kamu tinggal pilih, tulis tim Coldplay atau tim Bruno Mars ya, Sars. Sekali lagi di WhatsApp kita di 081-888-0948. Bisa juga di DM Instagram di @tjfmsurabaya.

0: Dengerin lagu keren di DJ FM itu pas banget deh sama perasaanku.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kadang kita nggak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi, aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill? Gas! Mau hiburan tanpa jeda? Bisa banget! Mau produktif sekaligus tetap enjoy? Aman! Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.
5: The Ultimate Youngster Radio 94.8 DJ FM.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Masih bersama Alvin di sini yang Thursday the Morning Crew. Udah hampir 2,5 jam yang sas aku menemani kamu ya. Dan waktu kita tinggal tersisa setengah jam lagi. Dan aku mau remind kamu kembali untuk vote back to back song pada pagi hari ini. Yang sas kita lagi battlein dua musisi yang sama-sama mahal tiket konsernya, sama seperti di weekend ya, untuk September ke depan. Nah tapi dua musisi ini tuh udah pernah gitu ya, sudah pernah menggelar konsernya di Jakarta. Yang pertama ada Coldplay dengan lagunya A Sky Full of Stars.

kalau denger lagu ini tuh kayak lagunya para pejuang mimpi gitu ya. Musiknya yang memadukan pop rock dengan sentuhan EDM dari Avicii ini benar-benar punya magis yang bisa bikin bulu kuduk merinding gitu. Maknanya tentang seseorang yang rasa pasangannya itu seindah langit malam yang penuh bintang. Asik. Yang selalu ngasih cahaya di tengah kegelapan lah. Cocok nih untuk kamu yang pagi Kamis ini butuh asupan semangat dosis tinggi gitu kan, buat ngebakar rasa males. Dengerin ini pas lagi macet di jalan juga ya. Rasanya jalannya yang padat langsung berubah jadi lautan lampu konser yang megah gitu. Kamu bisa vote Coldplay yang tersedia di WhatsApp kita di 081-888-0948 kalau kamu pengen lagu ini itu terputar kembali di Closing the Morning Crew pada pagi hari ini. Tapi kalau kamu tim Bruno Mars, lagu yang bakal terputar ada 24K Magic.

Kalau Bang Bruno ini beda cerita ya, Youngsters ya. Ini adalah lagu kebangsaan buat kamu yang pengen rasa paling keren, paling glamor, dan siap tampil all out hari ini. Musik Sain Fang-nya benar-benar ngajak kaki otomatis buat benar-benar ngajak buat moonwalk dan joget tipis-tipis gitu ya. Liriknya ngajak kita buat nikmatin hidup dengan gaya kelas atas. Nah, cocok banget tuh buat kamu yang pengen ngadepin hari Kamis ini dengan mental bos besar yang penuh percaya diri ya. Jadi aura kamu langsung kelihatan berkilau tuh. Nah, kamu bisa vote Bruno Mars kalau lagu ini pengen kamu pengen diputar di closingan nanti ya. Jadi langsung aja sekarang vote di WhatsApp kita di 081-888-0948. Kamu timnya Coldplay dengan lagunya A Sky Full of Stars.

Langsung tentuin vote kamu yang sas, karena tadi yang vote tuh baru dikit banget ya. Kamu tinggal ketik kamu timnya Coldplay atau timnya Bruno Mars. Langsung ketik sekarang juga di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @tjfmsurabaya. Yesus, aku tunggu vote dari kamu ya. Dan aku mau lanjut dulu puterin lagu yang bikin kamu joget tipis-tipis juga ya, yesus. Pagi hari ini atau buat yang lagi

di perjalanan juga bisa untuk geleng-geleng kepala gitu ya. Langsung aja ada kolaborasi dari bersama Justin Bieber, Luis Fonsi, and Daddy Yankee. Ini dia Despacito.

0: apa-apa ni DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Nah, Youngsters, buat kamu yang suka bikin konten dan pengen karya kamu makin dilirik banyak orang, wajib banget merapat nih, karena JNE lagi ngadain JNE Content Competition 2026. Kompetisi ini terbuka buat kamu yang jago banget bikin karya di kategori foto, video, copywriting, sampai desain. Jadi, apapun style dan kreativitas kamu, semua bisa ikut untuk gigi di sini. Unjuk gigi maksudnya. Gak cuma jadi ajang buat nunjukin skill, tapi hadiahnya juga gokil banget, Youngsters. Ada total hadiah ratusan juta rupiah, plus kesempatan berangkat umroh atau Holy Land buat pemenang terbaik. Gila sih ini, levelnya udah nasional banget. Dan tenang aja, karya kamu juga bakal dinilai langsung sama para profesional di bidang kreatif dan media. Jadi kesempatan buat dikenal lebih luas

0: Oke, sepertinya aku mau hitung 3, 2, 1. Oke, tidak ada yang vote lagi ya, Sers ya. Berarti pemenang back to back song pada pagi hari ini, kita menangkan Bruno Mars dengan lagunya 24K Magic yang bakal kamu dengerin di closingan. Dan satu lagu lagi yang belum aku spill ada The Lazy Song. Asik. Oke, sebelum lagunya aku puterin ya, Sers, aku mau pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa di besok hari di program dan jam yang sama yang sudah tentunya cuma di The Morning Crew. Sudah mau jam 9 ya. Semangat yang sudah pekerjaannya. Semangat yang kuliah, yang kerja, yang lagi ngapa-ngapain intinya. Selamat melanjutkan pekerjaan kamu. Selamat melanjutkan kehidupan kamu di hari Kamis ini. Selamat, semangat ya. Dan kita langsung aja sambut. Ini dia back to back song pilihan kamu.
1: Back to back song pilihan Youngsters.

0: jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, aku Kak Risa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Ticus.
2: Ger, satu lagi ya Bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum

Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah

Pemerintah lewat Kementerian Agama Republik Indonesia udah netapin kalau Hari Raya Idul Adha bakal jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Penetapan yang disampaikan langsung sama Menteri Agama Nasaruddin Umar ini juga sebagai harapan kalau perayaannya bisa dilakukan secara bersama-sama. DJ Highlight by DJ FM.

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget

Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang thirst. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Lahir dari keluarga yang punya kecintaan besar sama musik, bikin Nazila Amanta, musisi muda asal Jember ini, jadi tertarik buat belajar nyanyi. Gak cuma sekedar belajar nyanyi doang ya, Stars. Nazila juga sempat dapat beberapa penghargaan dari berbagai kompetisi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional. Nah, karena bakat nyanyi Nazila yang luar biasa banget ini, diliriklah dia sama seorang songwriter, Gani Alfarizi, yang akhirnya ngebuatin Nazila single berjudul Terlalu Luka Karenamu, yang dimana single ini jadi debut Nazila di industri musik tanah air. Dan single Terluka Karenamu dari Nazila ini juga pengen DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM support musisi lokal.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go. Never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Lagi sibuk sama film barunya, Ghost in the Cell. Tapi Joko Anwar juga udah nge-announce lanjutan film Pengabdi Setan loh, ya stars. Dimana film Pengabdi Setan 3 Origin ini dijadwalin bakal tayang di bioskop tahun depan, 2027. Pengumuman ini muncul di teaser misterius, ya stars, yang tayang sebelum film Ghost in the Cell mulai. Ada yang udah ngeliat juga teaser misterius ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Emang bener ya kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ya kira-kira sih gitu deh gambaran musikalitas Ardita Ayudhya Putri atau yang lebih akrab disapa Ardita. Kayaknya darah musik udah mengalir di keluarga Ardita deh youngsters. Mulai dari kedua orang tuanya, bahkan juga saudara perempuannya berlomba-lomba berkarya di industri musik Indonesia. Nah kalau sekarang giliran Ardita nih yang ngerilis single pertamanya berjudul Stupidly. Selain jadi songwriter sekaligus penyanyi untuk single pertamanya ini, Ardita juga kolaborasi sama Jerikov untuk aransemen lagu yang mau nyeritain soal perasaan sakit, salah langkah, dan sikap ya udahlah yang sering terjadi dalam hubungan. Single Stupidly dari Ardita jadi salah satu karya yang mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM support musisi lokal.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan aku, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang, itu seberangnya semaksim, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AkuFiva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AkuFiva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AkuFiva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AkuFiva sebanyak-banyaknya ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: New Willy.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.

0: by DJ FM. Baby Monster akhirnya comeback lagi nih ya Stars. Mereka ngerilis mini album ketiganya yang berjudul Cium. Gak cuma itu, music video untuk lagu utamanya dengan judul yang sama ini juga langsung dirilis loh ya Stars. Comebacknya Baby Monster kali ini jadi bukti ya kalau mereka itu terus berkembang sejak era sebelumnya dengan energi yang baru, yang lebih berani dan eksploratif.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Aduh, jam berapa sih emangnya? 5 menit lagi deh.
1: Siapa nih dari kamu yang masih suka kebiasaan matiin atau nunda nge-snooze alarm yang udah kamu setting? Mana setting alarmnya mepet-mepet banget lagi? 06.00, 06.05, 06.10. Tapi pas bunyi di-snooze semuanya. Ayo, kurang-kurangin kayak gitu ya. Udah 2025 loh. Kayaknya sepele ya, Yasters. Tapi siapa sangka, ini bahaya buat kesehatan kamu loh. Kata pakar tidur sekaligus jurnalis medis asal Arizona, Amerika, Robert Rosenberg, nge-snooze alarm bisa ngakibatin social jet lag. Jam biologis kamu jadi berantakan, akhirnya mood kamu jadi nggak nentu. Kemampuan kognitif kamu jadi bermasalah. Fokus kamu jadi terganggu dan sakit kepala. Nah, biar nggak di-snooze atau ditunda-tunda lagi bangunnya, taruh alarm yang jauh dari jangkauan kamu. Jadi kalau mau matiin, harus effort bangun dulu. Kalau udah bangun, langsung deh cuci muka biar sadar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.
3: Memikirkanmu ada-ada saja ulahmu, mencuri hatiku tergoda, oh sayang.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini bakal bahas original soundtrack dari film debut Reza Rahadian sebagai sutradara. Yes, film berjudul Pangko. Sebelum lagu Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amiza yang mengiringi official trailernya, di awal banget rilis teaser trailernya, udah terdengar petikan gitar khas dari lagu berjudul Ibu punya Iwan Fals, ya stars.

Yuk kita bahas fakta tentang kenapa sih lagu ini kok jadi original soundtrack film Pangku. Fakta yang pertama, lagu ini pertama kali disaranin sama manajer Reza Rahadian sekaligus produser film ini, Arya Ibrahim. Terus pas dengerin, Reza bilang, "Wah, kayaknya lagu ini akan menyatu ya dengan gambar filmnya." Fakta kedua, lagu yang dipakai jadi original soundtrack film Pangku dibuatin versi barunya loh yang Stars yang kolaborasi sama Reza Rahadian. Fakta ketiga atau fakta terakhir, lagu yang diciptain sama Iwan Fals waktu masih SMP ini dirasa sama-sama nyeritain perjuangan dan kerja keras seorang ibu buat ngehidupin keluarganya, terkhusus anaknya. Nah, ini sama yang Stars kayak karakter Sartika di film Pangku yang rilis di bioskop Indonesia tanggal

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, Jawa Timur.

94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio, siang Youngsters. Baik, lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Ya pastinya kita bakal seru-seru nih dengan aku puterin playlist di jamnya Youngsters. Selain itu juga aku puterin requestan atau rekomendasi kamu ya kalau ada, dan juga kasih kamu info-info terupdate di hari atau di minggu ini. So jangan kemana-mana Youngsters, stay update, stay tune, and stay happy. Dengan kita dengerin dulu ya lagu Satu Pemanasan dari Fanny Sugi featuring Herwa dengan Jogja Lantai 2 nya.

Halo Youngsters, selamat datang di hari Kamis yang manis ini ya. Hari dimana kita udah bisa perlahan enjoy, karena weekend tuh udah kerasa banget deketnya ya. Kalau biasanya kan udah Kamis gini mood mulai naik ya, kerjaan masih jalan ya, tapi pikiran udah mulai besok Jumat nih. Jadi semangat ya, semangatnya tuh beda banget ya, yang tadinya beras ya. Gimana nih kabarnya yang sehari ini, by the way, yang lagi kerja semangat ya, yang lagi kuliah juga jangan malah makin santai ya, karena ngerasa weekend udah deket aja nih ya. Dan yang lagi rebahan sambil dengerin di JFM, enak banget hidupnya ya, dinikmatin aja pokoknya. Dan siang hari ini Hans bakalan nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, dengan playlist Indopop yang asik-asik banget dari jamnya yang ses di siang hari ini. Mau kamu lagi di kantor, di kampus, di jalan, atau mungkin lagi nyari makan siang ya, dan mungkin lagi beli kopinya, boleh banget sambil merapat ke sini ya di jamnya yang ses, dengerin playlist yang seru di hari ini. Dan seperti biasa, kamu juga boleh banget kalau mau request atau ada rekomendasi lagu yang seru buat kamu dari kamu ya di siang hari ini, boleh banget. Mau lagu galau, lagu semangat, lagu buat nemenin kerja, atau mungkin lagu buat nemenin kamu hari ini biar moodnya naik, boleh banget ya. Langsung aja gas kirim dan update ke WhatsApp kita di 081-888-0948, atau di Instagram juga bisa banget, tinggal ceki-ceki di Instagram kita @djfmsurabaya ya. Untuk drop, kamu bisa banget di DM atau di question box yang ada di Instastory yang sudah Hans drop di situ ya, tinggal isi aja dengan nama penyanyi dan juga lagunya. Dan buat kamu yang mungkin lagi di luar Surabaya tapi

tetap pengen stay tune terus bareng DJ FM, tenang aja, karena kamu bisa streaming langsung lewat website kita di www.djfm.co.id atau by radio digital kita yaitu On Ears juga bisa banget ya, tinggal kamu download aja di App Store atau Play Store, udah available di situ ya. Dan yep, Beyonce siapin posisi paling nyaman kamu ya, paling PW pokoknya, sambil disiapin makan siangnya atau sambil diseruput kopinya juga boleh banget ya, sambil aku temenin dengan playlist yang seru di siang hari ini. Salah satunya ada dari Gary Gani, Sesaat Kau Hadir, yang siap nemenin kamu di pembuka jamnya yang sesiang hari ini.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

Masih di 94.8 di JFM Surabaya barengan sama Hans ya, yang namanya kamu sampai jam 1 siang nanti di jamnya yang ses ya, tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu sampai jam 1 siang nanti. Dan tentunya seperti biasa yang ses, sebelum aku puterin lagu-lagu berikutnya dan kasih info kamu, aku bacain dulu yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya di WhatsApp dan juga Instagram yang mengantri. Dan aku cek dulu siapa yang paling gercep hari ini ya, yang gabungan di WhatsApp. Ada dari Mas Ali. Halo Mas Ali Gozali dari Pasuruan, yang sudah gercep banget ya drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Mas Ali katanya pengen request lagunya Afghan featuring Sona One yang X atau Sabar ya, tolong diputerin. Siap Mas Ali, satu lagu buat kamu, nanti bakalan Hans masukin di playlist dan aku puterin di awal banget ya. Jadi jangan kemana-mana Mas Ali, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Sylvia. Halo Kak Sylvia, selamat siang. Hari ini Kak Sylvia mau request lagunya Kendrick yang judulnya Masih Seperti Dulu. Katanya ini lagunya baru enak banget, apalagi buat yang gamon ke mantan katanya. Salam juga buat keluarga yang ada di Tangerang. Siap Kak Sylvia, diterima salamnya ya. Dan ditunggu buat rekomendasi lagunya sampai jam 1 siang nanti, bakalan aku masukin ke playlist. Oke. Dan lanjut ada dari Kak Zulia. Halo Kak Zulia, selamat siang. Kak Zulia hari ini mau request lagunya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk yang sos ya. Dan katanya salam buat kakak penyiarnya dan The Anggi seluruh Indonesia. Siap diterima salamnya buat Kak Zulia ya. Semoga Kak Zulia di sana sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Ada juga dari Mas Ferdi ini yang katanya siang hari ini loh masih bindeng ya Hans. Gimana ya Mas Ferdi ya? Ini kayaknya bindengnya berkepanjangan ya, karena gimana udah diminumin obat tapi tetap aja nih ya, tapi kayaknya bakalan sembuhnya nih di hari Senin, kayaknya udah berangsur normal suaranya Hans ya. Jadi nggak dengar kamu, jadi kamu nggak dengerin suara seksiku lagi ya. Oke Mas Ferdi, di siang hari ini Mas Ferdi mau dengerin lagunya For Revenge yang Penyangkalan katanya ya. Sehat selalu ya Hans. Siap Mas Ferdi, thank you ya, sehat selalu juga Mas Ferdi. Jangan lupa makan, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa jaga kesehatan ya buat kamu Mas Ferdi. Jangan sampai kamu kayak Hans ya, walaupun banyak kerjaan tapi diterabas semuanya ya, sampai akhirnya seperti ini. Jangan sampai suara kamu ikut seksi juga kayak Hans ya Mas Ferdi ya. Oke lanjut ya. Ada dari Kak Ayu. Halo Kak Ayu, selamat siang. Hari ini Kak Ayu mau dengerin lagunya Anmes yang judulnya Nyaman ya. Terima kasih Kak. Siap, sama-sama Kak Ayu, ditunggu aja setelah ini aku amanin di playlist buat kamu. Oke. Ada juga dari Bunda Dian. Selamat siang di JFM Surabaya Radio. Selamat siang Bunda Dian. Hari

Ini Bunda Dian mau izin request lagunya Kenris yang berjudul Masih Seperti Dulu. Terima kasih dan juga selamat beraktivitas untuk para pendengar setia di JFM Surabaya Radio. Thank you Bunda Dian, selamat melanjutkan aktivitasnya juga buat Bunda Dian ya. Dan semoga hari ini apapun yang Bunda Dian lakuin aktivitas hari ini semuanya berjalan lancar lah ya. Amin. Ada juga lanjut dari Kak Lina dari Prapen Indah. Halo Kak Lina, selamat siang Kak Lina. Hari ini Kak Lina mau request lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Lagi senang banget katanya dengerin lagu itu. Masa sih? Lagi rindu sama siapa nih Kak Lina? Sampai senang banget dengerin lagu itu. Ditunggu ya Kak Lina rekomendasi lagunya di siang hari ini, nanti bakalan aku masukin di playlist. Oke. Ada juga dari Kak Lagi-lagi Sarah. Halo Kak Sarah, lagi-lagi Kak Sarah nih. Hari ini Kak Sarah mau dengerin lagunya Sabrina Leonor ya, judulnya Haha. Tolong diputerin ya. Siap. Ditunggu Kak Sarah. Setelah ini aku puterin buat kamu ya. Aku masukin dulu ke playlist sesuai urutan ya. Pokoknya ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Lanjut. Ada dari Kak Maria. Halo Kak Maria. Hari ini Kak Maria sama rekomendasi lagunya yang ses dengan Kak Sarah ya. Lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Siap. Ditunggu satu lagu dari kamu ya. Kamu berdua yang ses yang judulnya Haha dari Sabrina Leonor. Oke, last nih. Yang baru gabungan banget ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang Kak Fabian. Hari ini Kak Fabian mau request lagunya Tompi yang Menghujam Jantungku. Siap, ditunggu Kak Fabian sesuai urutan ya Kak Fabian. Jadi sabar, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Karena ya dari tadi ada yang sudah mengantri. Jadi ditunggu semuanya yang pokoknya satu persatu bakalan Hans puterin. Oke, jadi jangan sampai terlewat. Terus stay tune terus di 94.8 di JFM. Dan update-update aja by WhatsApp kalau kamu baru bergabung di jamnya yang sesiang hari ini ya. Kamu boleh banget rekomendasi lagu di siang hari ini ke Hans ya, by WhatsApp di 081-888-0948 atau di Instagram di @djfmsurabaya. Tinggal drop aja di DM atau di question box yang ada di Instastory ya. Tinggal sebutin nama penyanyi dan juga lagunya atau judul lagunya. Oke, Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang aku puterin dulu lagu dari Afgan featuring Sonawan yang X dari rekomendasi Mas Ali. Enjoy.

Satu lagu dari For Revenge Penyangkalan yang tadi direkomendasiin sama Mas Ferdi sudah terputar ya. Mas Ferdi, lunas ya buat rekomendasi lagunya di siang hari ini. Thank you. Dan lanjut yang ses ya, sebelum lanjutin puterin lagu dari kamu, aku mau kasih kamu info terupdate di hari ini. Kali ini infonya buat kamu pecinta alam nih ya. Jadi buat kamu yang para astropile, anak langit, dan kalian yang tiap malam suka random lihat bulan sambil melamun gitu ya, atau overthinking, siap-siap ya, karena akhir bulan Mei nanti bakalan ada fenomena langit yang lumayan langka dan selalu bikin pecinta astronomi tuh excited banget ya. Tepat di tanggal 31 Mei kita bakal kedatangan fenomena yang disebut Blue Moon. Eits, tapi tenang dulu ya, Blue Moon ini bukan bulan yang berubah warna jadi biru kayak di film-film gitu ya. Nama Blue Moon sendiri sebenarnya dipakai buat fenomena ketika dalam satu kalender itu terjadi dua kali bulan purnama. Jadi di bulan Mei ini kita punya dua fenomena sebenarnya ya. Yang ses di tanggal 1 Mei ada Flower Moon kalau kamu kemarin sempat lihat ya. Dan yang di yang kedua ini di 31 Mei ada Blue Moon. Nah, karena kejadian dua kali full moon ini dalam satu bulan ini gak sering terjadi ya, makanya momen ini dianggap spesial banget. Bahkan istilah once in a blue moon ini dalam bahasa Inggris juga dipakai buat menggambarkan sesuatu yang super jarang terjadi. Dan yang bikin seru juga, vibes blue moon ini tuh selalu cocok banget ya buat jadi alasan rebahan malam gitu ya, sambil lihat langit, pasang playlist galau ya, ditemenin sama jamnya, ditemenin sama playlist di DJ FM ya kan, atau sekedar bengong mikirin hidup gitu ya. Apalagi akhir-akhir ini kan langit malam lagi cakep-cakepnya ya. Jadi buat kamu yang sus yang suka foto bulan, bikin konten night sky, atau sekedar ya suka suasana malam yang tenang gitu ya, ini momen yang sayang banget sih kalau kamu lewati.

Meskipun biasanya bulan tetap terlihat seperti purnama pada biasanya ya, kadang dalam kondisi tertentu bulan juga bisa tampak agak kebiruan karena efek debu vulkanik atau partikel di atmosfer. Tapi itu jarang banget terjadi ya. Dan by the way, 31 Mei itu jatuh di hari Minggu. Jadi bolehlah itu kalian main malam-malam dikit gitu ya. Entah naik ke bukit atau ke rooftop gedung atau balkon rumah gitu ya. Cari spot tinggi dan view langit yang lega gitu. Kelihatan leluasa gitu ya. Biar kamu bisa enjoy menikmati momen tersebut. Dan biar bisa lebih puas lah lihat fenomena ini sambil nikmati suasana malam yang adem dan tenang. Plus ditemani playlist DJ FM Surabaya. Siapa tahu malah jadi malam yang susah dilupain ya. Dan lanjut Jansos, aku puterin Tompi Menghujam Jantuku yang direkomendasiin sama Kak Fabian.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

dari Kak Lina ya, sudah terputar hari ini lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Thank you buat Kak Lina di Prapen Indah ya, yang sudah rekomendasiin lagu satu ini. Dan lanjut yang ses, aku bacain juga yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya di Instagram ya. Kalau tadi kan udah di WhatsApp, sekarang kita ke Instagram dulu, karena udah ada yang ngisi question box dan juga DM. Jadi aku bacain dulu yang dari DM ya. Hari ini yang sudah drop di DM-nya ada dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang. Hari ini Mas Kevin mau request lagunya Raisa yang Melangkah atau Tetap Bukan Kamu. Tolong diputerin ya. Siap Mas Kevin, ditunggu aja. Setelah ini aku amanin di playlist buat kamu ya, satu lagu dari kamu yang satu penyanyi yang sama ya, dari Raisa. Oke, ditunggu aja, setelah ini aku masukin ke playlist. Lanjut yang ses, aku bacain yang sudah drop di question box hari ini. Lumayan baik, jadi aku bacain dulu seperti biasa dari bawah. Yang paling gercep di siang hari ini Kak Wirwan FM ya, yang pengen diputerin lagu dari Vanessa Z featuring Roni Parulian yang Takkan Terulang. Ada juga dari Kak K.A33 yang hari ini katanya, siang Kak, mau request Di Ujung Minggu dari Mesahira. Makasih, siap, sama-sama, ditunggu aja buat Kak K. Ada juga dari Kak Aprianti Zahid, katanya siang Kak, mau request lagunya Di Ujung Minggu dari Mesahira ya. Terima kasih sebelumnya, jaga kesehatan Kak. Siap, thank you buat Kak Aprianti, ditunggu ya rekomendasi lagunya. Dan juga kamu jangan lupa jaga kesehatan, oke? Ada juga dari Kak Sania yang hari ini izin katanya request lagunya Cegil dari Nabila Taqiyah ya, yang juga lagunya Samuel Cipta yang judulnya Pencuri Malam. Makasih, siap, ditunggu aja dua lagu dari kamu Kak Sania, setelah ini aku amanin di playlist, oke? Ada juga dari Kasol.fm yang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya yang judulnya yang dari Salma Salsabil ya, yang judulnya Hacu. Ada juga dengan Kak Flowly67 yang sama dengan Kasol.fm yang pengen dengerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya Hacu juga. Sama dengan Kak Puspi Tonda dan juga Ciemi Tul yang rekomendasi lagunya sama dengan lagu yang sama ya. Oke yang sos, ditunggu aja, setelah ini aku amanin satu persatu lagu kamu, lagu dari kamu ya. Pokoknya ditunggu sampai jam 1 siang nanti, urut sesuai urutan hari ini gabungannya. Pokoknya satu persatu Hans bakalan puterin, oke? Jadi jangan kemana-mana dan masih bisa update rekomendasi lagu dari kamu, boleh banget langsung drop aja di WhatsApp kita 081-888-0948 atau di Instagram di @djfmsurabaya. Dan buat sekarang aku puterin dulu lagu yang sudah direkomendasiin sama Mas Kevin, ada dari Raisa, Melangkah, spesial buat kamu.

0: Monsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mama
2: aja tuh, jadi gak sabar main.
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters, buat kamu yang suka bikin konten dan pengen karya kamu makin dilirik banyak orang, wajib banget merapat. Karena JNE lagi ngadain JNE Content Competition 2026. Kompetisi ini terbuka buat kamu yang jago bikin karya di kategori foto, video, copywriting, sampai desain. Jadi, apapun style dan kreativitas kamu, semua bisa ikut unjuk gigi di sini. Gak cuma jadi ajang buat nunjukin skill, tapi hadiahnya juga gokil banget, Youngsters. Ada total hadiah ratusan juta pemenang terbaik. Gila sih, ini levelnya udah nasional banget. Dan tenang aja, karya kamu juga bakal dinilai langsung sama para profesional di bidang kreatif dan media. Jadi kesempatan buat dikenal lebih luas juga makin terbuka. Pendaftaran dan pengumpulan karya udah dibuka dari tanggal 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Masih ada waktu buat siapin karya terbaik lo dari sekarang. Langsung aja cek info lengkap dan daftar di jnewsonline.com jnecom26. Sekali lagi Youngsters, jangan cuma jadi penonton di timeline. Saatnya karya kamu yang tampil dan jadi spotlight di JNE Content Competition 2026.
1: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
2: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
3: Halo, gue Bilal Indrajaya.
4: Mulai dari

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Yelsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada makeup loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada makeup. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa makeup. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

kadang rasa nyaman tuh bukan datang dari hal-hal yang mewah atau fancy date gitu ya, ala film romantis gitu ya. Malah justru dari hal kecil yang sederhana, cukup sederhana, yang kayak seperti ngobrol random gitu ya sampai lupa waktu, terus suasana rumah yang berantakan tapi terasa hangat gitu, tapi atau seseorang yang bikin hari capek jadi lebih tenang lagi. Nah, vibes itu yang lagi coba dibawa sama Wonderland ya, lewat single terbaru mereka yang berjudul Blanket and Moon bareng Alisa Ananta. Dan lagu ini bukan soal cinta yang terlalu dramatis atau megah gitu ya, tapi tentang hubungan yang terasa lebih tulus, lebih dekat, dan juga yang apa adanya gitu. Tentang menemukan seseorang yang bisa jadi selimut atau blanket ya di tengah dunia yang lagi gempar-gempor atau ribet-ribetnya gitu ya di luar sana. Yang bikin menariknya lagi, lagu ini juga lahir dari kolaborasi lintas kota, bahkan lintas negara Yansers ya. Ada Bayu dari Swiss, Evan dari Palembang, ada Dede Kamajaya di Jakarta, sampai sentuhan Mai Armada yang akhirnya mempertemukan Alisa Ananta dengan semesta musik Wonderland ya. Hasilnya ambience lagu yang sinematik, bahkan yang tetap intimate gitu ya, kayak ada seseorang yang nyanyi pelan tapi telinga kamu pas lagi malam-malam sendirian gitu, agak serem ya, tapi ya gitulah pokoknya inti ya. Dan by the way, lagu ini cocok banget buat temenin momen Blue Moon di tanggal 31 Mei nanti, yang seperti aku infoin di awal tadi ya. Jadi bisa banget sambil lihat fenomena langit yang satu itu ya, yang jarang terjadi itu. Coba deh diputar Blanket and Moon malam-malam di tempat yang tenang gitu ya. Entah di atas bukit, mungkin ya di rooftop, balkon rumah, atau mungkin sekedar duduk di halaman sambil lihat langit atau fenomena Blue Moon itu. Vibe-nya pasti dapet banget ya. Ya, apalagi tambah selimut dan ditemenin sama dia. Blanket and Moon ini sendiri sekarang udah bisa kamu dengerin di berbagai platform musik, termasuk di DJ FM Surabaya di jamnya Yangsters juga ya. Cocok buat nemenin malam, perjalanan pulang, atau momen ketika kamu lagi pengen denger lagu yang hangat dan nenangin. Dan buat sekarang langsung aja aku puterin buat kamu ya, tanpa babi bu. Langsung aja kamu dengerin Wonderland featuring Alisa Ananta, Blanket and Moon.

0: DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Di ujung minggu dari Messaira Playing yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini di jamnya sosial. Thank you so much buat kamu yang hari ini masih nyempetin gabungan bareng Hans, dan makasih juga buat yang sudah drop rekomendasi playlist-playlistnya yang keren di siang hari ini. Dan juga sorry banget yang tadi mungkin sempat terlewat atau belum terputar ya playlist dari rekomendasi kamu. But it's okay, masih ada besok, bisa gabungan lagi di jamnya Hans dari jam 11 sampai jam 1 siang. Tinggal kamu mention aja ke Hans ya, "Kak Hans, kemarin belum sempat terputar playlistku, boleh dong diputerin di awal." Langsung aku puterin di awal buat kamu ya Hans. Jadi tenang aja, besok bisa gabungan lagi dan update-update aja, oke? Okay? And anyway, selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing buat yang mungkin lanjut kerja ya, semangat, dan mungkin lanjut kuliah juga semangat, pokoknya semangat apapun aktivitas kamu di siang hari ini, semoga semuanya berjalan lancar, amin. Dan biar makin semangat terus hari-harinya, bisa banget tetap stay tune terus dengan dengerin playlist keren dari DJ FM, dan pastinya nanti juga bakal ditemenin sama Kiki di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore yang sos, yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu ya selama 3 jam non-stop dari jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi tunggu aja, keep antrian mulai dari sekarang by WhatsApp di 081-888-0948 atau di Instagram at DJFM Surabaya untuk ceki-ceki info terupdate-nya. Dan buat kamu yang mungkin pengen ngikutin

Ikutin keseruan DJ FM dimanapun kamu berada, tinggal download aja langsung radio digital kita, yaitu One Ears, yang available di App Store dan juga Play Store. Atau streaming aja di website juga bisa banget di www.djfm.co.id. Dan sebagai penutup hari ini, Hans puterin lagu dari Salma Salsabil yang judulnya Hacu ya. And see

0: siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Ralph dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin di playlist aku, yaitu Blue by Yungkai. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo Kak, aku Asa dari Tuban. Kak, mau dong diputerin lagu The Marlowe's yang What's On Your Mind. Terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Jadi jagoannya Surabaya gak susah kok.
1: Dengerin aja DJ FM Surabaya.
0: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Miftah dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagunya Danila Fit India yang Chika. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Itu plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Insul.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum ambesir.
11: New release on DJI.

0: Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Salsa dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari ENHYPEN yang judulnya Lose. Puterin ya di GFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ayo mbak, ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja youngsters, yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku by Tyler, Push to Star. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kementerian Kesehatan Indonesia resmi nerbitin aturan buat nyantumin label Gizi Nutri Label di makanan atau minuman siap saji nih yang stres. Khusus minuman yang ada pemanisnya di usaha skala besar ya, jadi nggak nyasar ke UMKM. Kebijakan ini bertujuan mengedukasi masyarakat biar gampang ngenalin kandungan gula, garam, dan lemak yang ada di produk yang kamu konsumsi. Jadi bisa nyegah deh tuh resiko penyakit kayak obesitas, diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Label Nutrilevel ini ada 4 kategori ya, Stars. A, hijau tua, yang kandungan GGL-nya paling rendah, sampai D, warna merah, dengan kandungan GGL paling tinggi. Yuk mulai aware lagi sama apa yang masuk ke badan kita.
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Febri dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya Terserah. Puterinnya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?
1: DJ, puterin dong.
2: Hey youngsters, aku Rasya dari SMA Saim. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Azizam. Puterin ya di JFM. Terima kasih.
1: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih
1: ya. Nah, beli sendiri dong.
2: Ya, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New

0: Tahu banget sih youngsters, kalau sekarang ini perekonomian lagi susah, dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja, daripada capek cari kerja. Tapi, kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental, ya nggak apa-apa juga youngsters, kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian, ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi, menurut 2.000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Puterin dong lagu favorit aku, judulnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, coming from Bernadia. Dari aku Karina, mahasiswa Stikosa AWS. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day after?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin naik, gak usah diganti. Itu selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu. Okay. Terus dia tuh suka dari Aniza, itu suka sama semua lagu Anandin Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku aja lihat Nadin Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yesterday? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yesterday? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Halo, perkenalkan aku Gisela dari SMA N18 Surabaya. Nah, jadi lagu yang aku request ini Rayuan Perempuan Gila dari Nadin Amiza, karena menurut aku relate sama. Kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dinilai menjadi media buat konsumsi narkoba, Badan Narkotika Nasional atau BNN resmi ngusulin pelarangan vape di Indonesia. Ini karena waktu menguji 341 sampel liquid di laboratorium, BNN nemuin 11 sampel yang mengandung narkotika. Kalau nanti disetujui pelarangan penggunaan vape ini, berarti Indonesia bakal jadi negara ke-6 setelah Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos yang udah lebih dulu ngelarang adanya peredaran vape di negaranya.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Angga dari Jakarta. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, DJO, Basic Being Basic. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: not funny.
1: Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.
2: DJ, puterin dong!
3: Hai Youngsters, aku Tifa dari Surabaya. Mau dong buatin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Maroon 5 feat Lisa yang judulnya Priceless. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Jenny dari Untak. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku di Skorea Fit Danila yang judulnya Flamboyanku. Makasih DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Gepi dari UNER. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagunya itu dari Caleb J yang judulnya Selimut Hati. Makasih di JFM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
2: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
4: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
3: DJ, puterin dong.
4: DJ puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fethi, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hangsters, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.
1: Hai DJ FM, aku Firman dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yang judulnya Kita Bikin Romantis dari Malik. Terima kasih.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

To be the Youngsters Radio. Hello, hello Youngsters. Ketemu lagi barengan sama Kiki pastinya. Siap nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore ya. Kurang lebih 3 jam bakal puterin lagu-lagu barat rekomendasi dari kamu dan kasih kamu info-info terupdate. So, you better stay tune, dengerin terus pastinya di JFM Surabaya.

104.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio. And yes, Youngsters, Kiki bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Jadi, gabungan sekarang juga aja. Boleh chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @DJFMSurabaya nih, Youngsters. Karena Kiki bakal kasih kamu kesempatan untuk ikutan rekomendasiin lagu-lagu barat favoritnya kamu, or at least lagu-lagu barat yang kamu rasa paling cocok untuk didengerin sore-sore kayak gini nih, Youngsters ya. Yang gak tahu, mungkin di tempat kamu sekarang lagi mendung kah? Atau justru ya, yang lagi mendung tuh suasana hatinya kamu ya. Gak apa-apa juga gitu kan ya, Youngsters ya. Let me know, kamu langsung drop aja kira-kira judulnya apa, terus penyanyinya siapa sekaligus ya, biar langsung aku amankan di Sunset Playlist. Tapi selain itu juga, Youngsters, kamu juga bakal bisa ikutan seru-seruan di listening party spesial nih, yang kali ini dalam rangka memperingati 10 tahun rilisnya album Dangerous Woman dari Ariana Grande. Karena kita kan udah tahu ya, Ariana nih bakal rilis album baru berjudul Petal. Tapi tiba-tiba di sosial medianya muncul gambar yang sebenarnya familiar tapi kind of fresh, kind of baru gitu ya, Stars. Dimana Ariana Grande menggunakan bandok kelinci yang ikonik sama salah satu artwork dari albumnya. Yang kalau kita ingat-ingat nih, Youngsters ya, udah 10 tahun yang lalu ternyata album Dangerous Woman ini rilis. Jadi tidak afdol rasanya kalau belum ada lagu yang satu ini di list aku dong pastinya. Sesuai ya sama judul albumnya, Youngsters. Jadi wajib dong kata aku ada Dangerous Woman ini. Tapi kalau kata kamu, lagu apa kira-kira yang harus ada terputar di listening party?

karena ini juga salah satu lagu hits di album Dangerous Woman yang stars ya. Tapi akhirnya dirilis kembali lah sama Ariana Grande. Kalau kamu perhatikan instrumennya sih nggak yang jauh-jauh banget yang stars ya. Tapi ada sentuhan-sentuhan yang nggak biasa, nggak kayak versi lama yang sempat kamu dengarkan gitu loh. Nah selain itu juga kamu boleh banget vote lagunya yang Into You.

Apalagi kalau kamu emang into gitu ya sama lagu yang satu ini. Nah, pas dong, berarti harus lagu jagoan yang satu ini ada terputar. Nah, kamu bisa ikutan vote lewat Instagram story di akun @djfmsurabaya yang start ya, ataupun langsung chat aja ke akun Instagram yang sama, berarti lewat DM ataupun ke nomor WhatsApp juga boleh banget ya start ya. Tapi yang membedakan album versi 10 anniversary-nya ini adalah sekarang kamu bisa mendengarkan versi full dari New Better alias New Better Part 2. Yesus, udah rilis.

Karena kan dulu lagu ini tuh dicampur atau di mash up gitu ya, yang stars ya, sampai-sampai judulnya emang ya udah New Better / Forever Boy. Nah, karena banyak fans yang suka banget nih sama lagu New Better-nya itself, akhirnya Ariana memutuskan untuk ya udah deh, aku rilis versi full-nya buat kamu. Dan I might say kayaknya good luck aja ya, karena lagu-lagunya sore hari ini cukup sulit nih. Kamu pilih yang mana ya, stars? Kalau harus ya, cuma dua lagu yang bakal terputar. Kira-kira jagoan kamu bisa gak nih ada di Sunset Playlist sore hari ini?

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

meskipun keadaan kayaknya makin kesini makin begini begitu ya, ya stars ya. Tapi nggak apa-apa, disyukuri aja. Sambil aku sapa-sapa nih, sore hari ini banyak yang rekomendasiin lagu-lagu seru untuk diputarkan di Sunset Playlist. Ada dari kakak Agatha yang gabungannya lewat DM Instagram @djfmsurabaya. Selamat sore kakak Agatha. Aduh, sore hari ini pengen diputerin lagunya Katy Perry yang Unconditional. Seperti cintaku padamu ya. Yes, iya dong. Tanpa syarat pokoknya, asalkan kamu langsung drop judul lagu dan penyanyinya mah boleh ya, segera aku putarkan habis ini. Ditunggu untuk kakak Agatha. Dan juga tadi aku sekalian diucapkan sehat-sehat. Waduh, sehat-sehat juga buat kamu loh. Makasih ya. Kedengeran memang dari suara-suara ya nih, makin hari makin kerasa bindengnya, makin kerasa seraknya. Ini pertanda kalau kita tuh harus menjaga pola makan, pola istirahat gitu ya youngsters ya. Jangan sampai tumbang nih kayak Kikin nih. Karena cuacanya emang lagi gak mendukung banget nih ya. Dari tadi pagi aja, kalau boleh sedikit curhat, aku bangun tuh keadaan daerah rumah aku itu hujan. Tapi hujannya tuh gak yang dingin gitu loh youngsters. Somehow langitnya tuh agak-agak cerah. Jadi membingungkan ya. Terus bener aja, begitu hujannya reda, tiba-tiba lanjut tuh panas cuacanya. Sampai siang menuju sore barulah di Surabaya ini mendung. Sama juga ya kayak di daerah Pandaan, berarti dari Mas Bimo nih katanya lagi mendung. Dan enak kayaknya kalau ditemenin sama lagunya Justin Bieber yang 10,000 hours. Tapi sayang sekali ya untuk Mas Bimo, kamu kurang gercep tadi gabungannya. Udah ada kakak Shevanda duluan yang rekomendasiin lagunya Justin Bieber, Daisies. Jadi mungkin aku puterin lagu Daisies aja untuk sore hari ini. Sambil Mas Bimo, ayo Mas Bimo coba yuk dikolek-kolek lagi aja. Kira-kira lagu apa lagi nih yang bisa menemani sore harinya kamu. Soalnya katanya hujannya juga sumuk, hujan yang sumuk gitu loh kalau Mas Bimo. Berarti hujan yang sumuk tuh enaknya diwakili dengan lagu apa ya Mas Bimo ya. Sambil ada juga dari kakak Fabian yang pengen diputerin lagunya Maroon 5, Won't Go Home katanya. Oke, oke, buat kamu yang gak mau pulang ya, abis ini aku puterin nih lagunya. Sambil mungkin Mas Bimo talk to me aja, kira-kira gantinya lagu 10,000 hours ini apa? Nah, cocok juga nih sama kayak lagu rekomendasi dari Mas Ferdi sore hari ini, kolaborasinya Tayla, Niles Roger dan juga Damiano David, yang judulnya adalah Talk to Me, youngsters. Yes, this one song is coming right to your

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters? Penasaran banget deh gitu ya. Apa sih kesan menjadi seorang guru itu, Kasye?
3: Rasanya ya happy banget loh. Buat aku pribadi, jadi guru itu sangat menyenangkan.
2: Oh wow.
3: Untuk semua guru di Indonesia, terus semangat, jangan pernah menyerah, karena jerih payah kita gak akan sia-sia.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Kalau ada Maroon 5 yang kayaknya gak mau pulang kalau gak sama kamu gitu ya, aku maunya pulang bawa kamu loh. Ya gimana ya jawabnya. Ini ada juga nih youngster Taylor Swift yang kayaknya gak bakal pulang kalau belum ada suatu berita. Dan ini beritanya pasti positif ya, alias gebrakan-gebrakan dari Taylor Swift yang mencetak sejarah itu. Ini setiap hari selalu ada satu berita minimal ya. Buktinya aja Taylor Swift youngsters lagi-lagi menjadi salah satu nominee atau salah satu penulis lagu songwriter yang termuda yang akan datang ke event Songwriters Hall of Fame nantinya di tanggal 11 Juni 2026 bertepatan di New York. Yes, yes, yes, yes. We all know karya-karya dari Taylor Swift tuh gak bisa jauh-jauh dari pujian orang-orang tentang gimana sih Taylor Swift itu menuliskan lirik per liriknya. Meskipun mengaku ya, biasanya Taylor Swift tuh kayak, ya ini tuh sebenarnya berasal dari pengalaman pribadi aku aja, tapi gak tahu kenapa somehow akan ada banyak orang yang akhirnya tuh relate sama lagu-lagu karangannya Taylor Swift ini. Jadilah akhirnya Taylor Swift sampai di titik di mana doi ini mendapatkan gelar sebagai salah satu songwriter yang paling berpengaruh ya youngsters ya. Makanya diundang ke event Songwriters Hall of Fame itu sendiri. Keren banget. Udahlah, musik-musiknya ini selalu dicintai gitu kan ya youngsters ya. Setiap rilis yang terbaru pasti ada aja penghargaan yang didapatkan sama Taylor Swift ini. Sekarang kemampuan menulis lagu nya juga mendapatkan apresiasi gitu ya di Hall of Fame loh youngsters. Berarti kan emang udah tingkatannya tuh global, bersaingnya tuh sama musisi-musisi yang juga dari era ke era gitu ya youngsters ya. Kalau kamu kenal sama nama-nama legendary kayak Kenny Loggins, Alanis Morissette, Gene Simmons, Paul Stanley, ya itulah nama-nama di balik penulisan lagu-lagu yang luar biasa. Dan sekarang nama Taylor Swift juga ada dan ikutan menjadi salah satu, menjadi part of the best songwriter yang masuk di Hall of Fame. Luar biasa. Keren banget sih kata aku sih. Dan untuk sore hari ini aku mau puterin satu lagu dari Taylor Swift yang kebetulan ya youngsters ya, jadi rekomendasinya ini dari Mas Adnan ya, Fate of Ophelia, salah satu lagu yang masuk di album terbarunya juga nih. So enjoy Mas Adnan, semoga suka ya, semoga cocok nih. Sambil aku sapa-sapa juga beberapa yang baru aja bergabung kayak Mas Ali Ghazali yang udah rekomendasiin lagunya Pitbull barengan sama Keisha Timber. Waduh, lawas banget ya, jujur ya lagunya ya. Ada juga dari Kakak Kiftia, katanya pengen diputerin lagunya David Guetta dan Sia yang Beautiful People. Selamat siaran untuk Kakak Kiki. Terima kasih ya Kakak Kiftia ya. Sehat-sehat selalu. Ditunggu untuk lagunya karena udah aku amankan. Tinggal stay tune pastinya. Dengerin DJ FM Surabaya. Dengerin Sunset Vibes mengudara sampai jam 6 sore nanti.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Pengen dengerin lagu keren?

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film trailer bioskop, tapi ada juga di OTT Netflix, tentang hilangnya mayat perempuan yang stars Dendam Malam Kelam. Film yang udah dirilis sejak 28 Mei 2025 di bioskop, garapan Daniel Rifki, yang diadaptasi dari film Spanyol tahun 2012 berjudul The Body, karya Oriol Paulo ini nampilin Arya Saloka, Bron Palaray, Davina Karamoy, dan Marisa Anita. Original soundtracknya berjudul sama, Dendam Malam Kelam ya stars, yang ditulis dan dinyanyiin sama Ghea Indrawari.

Udah pernah dengar lagunya? Lirik yang tertulis di lagu ini itu dari POV orang yang tersakiti, yang stars, yang menyimpan dendam untuk dibalaskan. Agak sedikit serem ya. Tapi ini tertuang di bagian liriknya yang ini. Atas nama jiwa yang lelah hancur, ku akan kembali tuk membalasmu. Biar kau tahu rasanya tersiksa. Kini giliranmu menderita.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

Salah satu musisi yang menemani aku tumbuh dan berkembang kayaknya gak bisa jauh-jauh dari Katy Perry. Dan salah satu pop girlist lainnya yaitu Ariana Grande ya Stars ya. Makanya gak heran kenapa kalau ternyata Ariana Grande udah menemani aku cukup lama ya kan. Bahkan albumnya yang Dangerous Woman ini umurnya udah 10 tahun. Siapa sangka?

Jadi dalam rangka 10 tahunnya ini, akhirnya Ariana Grande ngerilis lagi lah bentuk Dangerous Woman dengan satu tambahan lagu yang mungkin kamu tuh suka gitu ya, Yesters ya. Sampai akhirnya Ariana Grande memutuskan, ya udah deh aku rilis nih versi-versi terbaru dari lagu-lagu di album Dangerous Woman. Makanya untuk listening party kali ini, aku ajakin kamu kira-kira lebih memilih Dangerous Woman yang sesuai sama judul albumnya ini, atau mungkin kamu

Boleh juga pastinya ya. Kamu tinggal ceki-ceki Instagram story di akun @djfmsurabaya. Terus kamu vote lewat situ toh ya. Atau bisa juga chat ke nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 yesers. Atau mungkin kalau kamu sangat into dengan lagunya yang Into You ini, berarti boleh juga lagu yang satu ini masuk di list pilihannya kamu nih ya stars ya. Kamu vote yang banyak biar nanti kalau emang ini lagu jagoan kamu bisa terputar di listening.

Nih, satu lagu yang terbaru dari Dangerous Woman ya, Sars, adalah New Better. Ya, dikasih judul New Better Part 2. Karena sebelumnya dirilis dalam bentuk lagu mashup gitu, New Better dan juga Forever Boy. Kemudian banyak fans yang beranggapan kalau lagu yang satu ini enak banget lagi, part yang New Better ini enak banget lagi. Akhirnya Ariana Grande itu sempat rilis versi fullnya ya, Sars ya, yang part 2 ini, tapi di SoundCloud. Jadi kayak gak resmi dan gak bisa kamu dengerin di digital streaming platform yang biasanya. Jadi surprise-surprise nih ya, dalam rangka menuju era barunya Ariana Grande, diputuskanlah

kalau emang mau ngerilis terlebih dahulu nih 10th anniversary version of Dangerous Woman. Dan salah satu lagu yang masuk adalah New Better Part 2. Jadi buat kamu yang sudah menanti-nantikan ya kan Part 2 ini, berarti giliran kamu untuk dengerin versi fullnya, karena udah ada ya di DJ FM Surabaya nih, Youngsters, sore hari ini dengan cara vote lagu yang satu ini.

Because there's nobody else that knew you better than me. Asik. Jadi, yesers ya, aku tunggu. Dan aku bakal puterin, tapi masih surprise pastinya. Bergantung sama hasil vote-nya. Yang sekarang aku mau puterin dulu deh rekomendasi dari kakak Kevin Graham di Cianjur nih. Halo, babe. Dari The Script barengan sama Will.i.am.

music is move the key that open the door to the world and a vital signal that awakens it. Ini adalah main message yang pengen disampaikan sama Keep It Up. Get up in the sky, ready, go, we don't hide. Jumped up in OMG, now you know we don't lie. I'm a jet setter, now get her set, get up. Mami gunning, jet on my way. Boy group generasi baru yang resmi debut lewat EP, Keep It Up. Just keep it low. Terdiri dari Taehwan, Hyunmin, Sena, Jaehyun, dan Dukya. Keep It Up pengen banget nih nampilin setiap keunikan dari masing-masing membernya yang bisa jadi identiti grup mereka, baik dari sisi suara ataupun visual. Di EP ini ada 5 single ya, Stars. Dibuka sama track unggulan mereka berjudul Best One. Kemudian single kedua adalah title track mereka berjudul Keep It Up, Legendary, Show Me Something, dan track kelima adalah Polaroid. Setiap track di EP ini punya warna yang beda-beda, tapi tetap aja benang merahnya adalah hip hop. Nah, sekarang DJ FM mau kenalin ke kamu nih salah satu track dari debut EP Keep It Up. Ini dia new release on DJ FM Surabaya, Keep It Up by Keep It Up.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway.
3: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Nih youngsters, kalau kamu ngerasa ada bakat-bakat atau ya suka aja gitu bikin konten, dan kamu ngerasa pengen kalau karya kamu tuh dilirik sama banyak orang, berarti wajib banget hukumnya untuk merapat sekarang juga. Mumpung JNE tuh lagi ngadai JNE Content Competition 2026, dimana kompetisi ini tuh terbuka buat kamu yang jago bikin karya di kategori foto, video, copywriting, bahkan sampai desain. Jadi apapun style dan kreativitasnya kamu tuh ya, semuanya bisa ikutan untuk unjuk gigi di sini. Dan gak cuma jadi ajang buat nunjukin skill aja, tapi hadiahnya nih gokil banget ya stars ya. Ada total hadiah ratusan juta rupiah dan kesempatan untuk berangkat umroh atau ke Holy Land buat pemenang terbaiknya. Gila sih ini, levelnya udah nasional banget pokoknya ya. Dan tenang aja, karena karya kamu nih bakal dinilai langsung sama profesional di bidang kreatif dan media. Jadi kesempatan buat dikenal lebih luas tuh makin terbuka. Untuk pendaftaran dan pengumpulan karyanya sendiri udah dibuka dari tanggal 26 Februari. Tapi tenang aja, masih sampai tanggal 15 Juni 2026. Jadi masih ada waktu toh ya, buat kamu menyiapkan karya terbaik kamu dari sekarang. Langsung aja kamu cek info lengkapnya, terus daftar di jnewsonline.com JNE.com 26. Sekali lagi ya youngsters ya, jangan cuma jadi penonton aja di timeline. Ini saatnya buat kamu nih ya, dan karya-karya kamu untuk tampil jadi spotlight di JNE Content Competitions 2026.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Wow.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Halo, aku Daniel. Jagoan Surabayaku jelas anak-anak mudanya sih. Soalnya mereka berani buat berkarir loh.

Meskipun yang kali ini bukan something new seperti katanya Isyana Saraswati dan juga Afgan, but this is something that I used to. Yes, tersia pesan dari Mariana nih sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Mariana cantik. Sambil juga menyapa Mas Randy. Waduh, Mas Randy gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Kok katanya lagi gak mood makan tuh kenapa sih? Perlukah aku nyamperin ke sana sambil aku suapin sekalian itu? Aduh. Tapi nih ya, yang stars, aku mau puterin satu lagu rekomendasi dari Mas Randy yang kebetulan datangnya dari Ed Sheeran. Dan kalau ngomongin Ed Sheeran, yang stars, aku gak tahu kenapa selalu keinget sama cerita lucu yang mungkin juga lately berseliweran di sosial media kamu ya. Ed Sheeran ngobrol-ngobrol sama Messi. Ini udah lama, long time ago, tapi dikulik-kulik lagi atau diceritain lagi tuh kayak tetap sama lucunya gitu ya. Ketika ketemu Messi udah ngobrol ramah gitu kayak 3 menit udah ketawa-ketawa. Ternyata tiba-tiba Ciren dibisikin gitu loh, yang stars dibilang katanya, Messi gak bisa bahasa Inggris. Aduh, malu ya. Padahal udah berusaha bahasa basi ya, yesters ya. Sering terjadi, hayo angkat tangan dulu. Cong, siapa yang pernah ada di momen awkward kayak gini? Udah ngobrol, babi bu, tapi ternyata salah alamat ya. Alias orang yang diajak ngobrol ini sebenarnya gak ngerti kita tuh ngobong apa. Jokesnya gak sampai gitu ya. 3 menit tuh bukan waktunya sebentar, jujur ya. Tiba-tiba lost interest translation banget tuh kayaknya, gara-gara si Messi gak bisa bahasa Inggris, yang stars. Aduh, kocak dah emang.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Setelah aku puterin satu lagu dari Ed Sheeran di Easter, sudah masuk jam 4:30 nih, tiba-tiba gak berasa ya. Jadi voting sudah ditutup dan aku langsung bakal puterin dua lagu sekaligus dari Ariana Grande untuk listening party kita dalam rangka memperingati 10 tahun album Dangerous Woman ya, Sersi ya. Dan ternyata untuk sore hari ini kamu memilih satu lagu yang sebenarnya judulnya juga sama dengan judul albumnya ya, Dangerous Woman. Yang mungkin emang ya udah dari sononya ikonik aja gitu ya, yang Stars ya. Setiap kita ingat era-era itu, tahun 2016 Ariana Grande dengan tampilannya yang selalu ikonik, pokoknya high ponytail ya gak sih, kalau gak high ponytail tuh half up half down gitu rambutnya, pokoknya kunciran tinggi aja. Habis itu tidak lupa dong dengan kuping kelinci ikonik. Ya, ya sebenarnya kalau kita cari tahu makna dari kuping kelinci itu kan identik sama cowok-cowok playboy gitu ya. Logo playboy atau mungkin identiknya sama salah satu magazine pada ya tahun-tahun 92.000-an awal gitu ya, Stars ya. Yang juga emang ada kurang lebih sedikit kaitan dengan makna Dangerous Woman itu sendiri yang mau di tampilkan, ditonjolkan sama seorang Ariana Grande. Tapi yang kali ini tuh apa ya, kayak reverse versionnya aja yang Stars. Mungkin kalau kita kenal yang selama ini bisa punya pasangan banyak tuh kayaknya cowok gitu ya. Kayaknya cowok tuh identik dengan gak bisa monogami. Nah yang kayak gitu-gitu yang Stars, yang kayak flirty and dangerous tuh ya cowok-cowok ini. Tapi mungkin Ariana mau bikin gebrakan lah dari stigma-stigma yang selama ini beredar tentang playboy itu sendiri. Dan akhirnya Ariana Grande ngerilis lah Dangerous Woman. Kalau ternyata cewek itu juga bisa lagi punya apa ya, sisi dangerousnya itu sendiri gitu ya, yang seterusnya. Bahkan di lagunya yang jadi pilihan kamu juga sore hari ini, Dangerous Woman gak semerta-merta ngomongin soal bahaya ya, seterusnya, tapi ngomongin juga soal kepercayaan diri, tentang keberanian dari ciwi-ciwi ini sendiri untuk take control. Kalau kita tuh juga bisa roll the world, asik. Jadi kita gak terbatas sama stigma-stigma tertentu gitu-gitu deh yang Stars ya. So gak usah lama-lama, biar kamu gak nunggu-nunggu juga ya kan. Kita rayakan 10 tahun album Dangerous Woman lewat lagunya yang satu ini.

siap-siap karena kayaknya bakal puterin lagu kedua dari Ariana Grande nih yang salah satu single hitsnya juga. Jadi bersenang-senanglah karena yang kali ini yang stars yang jadi pilihannya kamu adalah lagu dari Ariana Grande yang mungkin menceritakannya tuh lebih ke apa ya, perasaan-perasaan suka, naksir, kasmaran gitu kali ya, atau bisa juga titik dimana kamu tuh bilang aku tuh udah naksir berat, naksir brutal sama kamu. Please kamu juga kasih dong effort yang sama kayak aku. Ini meskipun mungkin kayaknya pilihan sore hari ini cukup sulit ya, yang seharusnya aku lihat dari tadi pollingnya naik turun tuh hampir seri. Tapi ya udah, kamu udah memilih lagu yang satu ini nih, lagu Into You dari Ariana Grande. Hope you enjoy this one. Dan kalau lagu jagoan kamu belum menang, tenang, besok kita ketemu lagi di Sunset Vibes ya, lewat lagu-lagunya.

0: Adult Youngsters Youngstreet Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kadang kita nggak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill, gas. Mau hiburan tanpa jeda, bisa banget. Mau produktif sekaligus tetap enjoy, aman. Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.
1: Hey, ini loh yang kamu dengerin sekarang ini nih, baru Jagoane Surabaya.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih duit piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Si Estar sih namanya Cahaya. Seperti judulnya, lagu Ed Getaf dan juga Hindia ini terinspirasi sama ayat-ayat yang ada di Alkitab dan juga di Al-Quran. Nah loh, makanya banyak yang bilang kalau lagu ini tuh definisi dari LDR, long distance religion, ya kan? Dimana emang ada tertulis di salah satu surahnya Al-Qur'an ya, Stars, yang membahas kalau Tuhan itu adalah pelindung orang-orang yang beriman dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan ada juga di salah satu ayat Alkitab tertulis, tepatnya di Yohanes ya, di mana terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Makanya gak heran ya, kemarin ketika Ed Getaf rilis lagu ini barengan sama Hindia, ya orang-orang tuh banyak yang merasa tersentil lah sama lirik-lirik yang ada di setiap lagu Masih Ada Cahaya ini. Katanya orang-orang yang terjebak dalam hubungan beda agama ini mendefinisikan lagu Masih Ada Cahaya sebagai pertemuan antara air wudhu dan juga air baptis, Yesters. Waduh, berat ya urusannya kalau kayak gini. Tapi gimana ya, Yesters ya, hubungan beda agama tuh selalu buah siwalahama, serba salah aja gitu. Padahal kan kita tuh diciptakan dari Tuhan yang satu katanya ya. Jadi kenapa kita akhirnya harus membeda-bedakan sih? Cinta ya cinta aja gak sih? Makanya itu akhirnya aku bilang kalau lagu Masih Ada Cahaya ini meromantisasi hubungan yang sebenarnya ya antara bisa dan gak bisa gitu untuk works, Youngsters ya. Bisa tapi menyakitkan aja sebenarnya untuk akhirnya tuh dijalani bersama-sama. Tapi bukan berarti gak mungkin, Youngsters ya, karena ya itu tadi, balik lagi sama makna atau pesan yang mau disampaikan lewat lagu ini. Kalau sebenarnya masih ada kok harapannya, masih ada kok cahaya yang bisa kamu lihat dari kejauhan itu. Nah, tapi kalau ngomong soal lagu romantis, Youngsters, kita gak bisa gak ngomongin Bruno Mars. Terutama karena baru-baru ini ya, di tahun 2026 Bruno Mars tuh comeback dengan album yang judulnya aja The Romantic gitu kan. Salah satu lagu yang dibilang jadi lagu paling romantisnya itu adalah Risk It All. Yang surprise-surprise, lagu ini dibikin versi Latinnya, Youngsters. Jadi judulnya adalah Lo Arriesgo Todo. Nah, lagu ini sebenarnya dari versi bahasa Inggrisnya aja bikin kita ngerasa kesemsem gitu ya, berasa dicintai secara ugal-ugalan. Lah, gimana jadinya ketika lagu Res Apple ini menjadi Lo Arriesgo Todo, Yesus, menjadi bahasa Latin yang kita percaya juga salah satu bahasa paling seksi di dunia ini, ya kan? Jadi itu vibesnya berbeda dan kasih kesan makin romantis lagi. Kenapa akhirnya Bruno Mars juga memutuskan untuk, oke, aku akan bikin versi Latin dari lagu ini, Youngsters. Ya,

Gak jauh-jauh dari rootsnya Bruno Mars itu sendiri yang emang punya keturunan Latin di dirinya gitu, di DNA-nya doi gitu kan. Jadilah akhirnya kenapa tidak gitu kan, melihat juga antusiasme dari para pendengarnya terhadap album The Romantic ini, akhirnya Bruno Mars mau ambil cara, ambil celah untuk makin dekat sama pendengarnya, termasuk juga pendengar yang mungkin berbahasa Latin gitu kan ya, yang seterusnya. Dan sore hari ini aku bakal puterin, tapi yang ini versi bahasa Inggris aja ya, dari lagu yang udah baru aja kita gibahin ya, stars ya, alias lagu Rest It All Year, Bruno Mars.

Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas lagu pop ikonik era 2000-an yang dipakai jadi soundtrack film thriller berjudul The Housemaid. Lagu Since You've Been Gone dari Kelly Clarkson dipilih buat jadi salah satu OST film ini yang stars. Lagu yang terkenal dengan energi break up anthem ini ternyata dipakai buat nguatin suasana emosional dan konflik yang ada di cerita filmnya. Film The Housemaid sendiri ngangkat kisah penuh misteri dan drama hubungan yang kompleks. Dan lagu ini dianggap cocok karena lirik plus vibes-nya ngegambarin perasaan lepas dari hubungan yang penuh tekanan. Since You've Been Gone, I Can't Breathe for the First Time. Kayak momen ketika seseorang akhirnya ngerasa bebas, lega setelah keluar dari situasi yang menekan. Dan lirik ini relate banget sama perubahan emosi karakter di filmnya. Fun fact-nya nih youngsters, Since You've Been Gone sebenarnya udah jadi salah satu lagu pop paling ikonik sejak dirilis tahun 2004. Bahkan lagu ini juga pernah menang Grammy. Makanya gak heran kalau lagu ini dipilih buat memperkuat emosi di beberapa momen penting di film The Housemaid, terutama saat karakter mulai menyadari perubahan besar dalam hidup mereka.

0: 101.8 DJ FM.
1: Nih Youngsters, kalau kamu udah beberapa kali ya Inye ya dengar gitu kan JNE lagi ada apa sih? Jadi JNE tuh lagi ada kompetisi gitu Youngsters, yang adalah JNE Content Competitions 2026. Dimana kalau kamu emang suka bikin konten-konten gitu, mau video, mau desain grafis, mau foto, atau jangan-jangan kamu suka menulis nih, mending ya kamu ikutan kompetisi yang satu ini Youngsters, karena nantinya kamu bakal bisa mempublikasikan karya-karya kamu, lebih dikenal lewat karya-karya kamu ini. Dan untuk cara ikutannya gimana, tips and triknya seperti apa, nih ya bakal di-spill dan dikupas tuntas pokoknya barengan sama DJ DB yang kemarin tuh ikutan acara media gathering and talk show gitu untuk JNE Content Competition 2026. Ngobrol-ngobrol lah sama orang-orang di balik event yang satu ini, kompetisi yang satu ini gitu ya Stars ya. Mulai dari Bapak Eri Palgunadi selaku SVP Marketing Group Head JNE. Kemudian ada juga Bapak Biandro Wisnuyana selaku Kepala Humas dan Komunikasi Antropologi UNER. Ada Kang Maman Suherman selaku Juri Writing Competition. Kemudian ada Kak Marta Suherman juga yang nantinya bakal menjadi juri foto competition, yang pastinya bisa kamu simak di program Sunset Vibes besok ya, hari Jumat, tepat di tanggal 22 Mei 2026 di jam 3 sampai jam 4 sore. Jadi pasti ya, udah stay tune terus aja dengerin DJ FM Surabaya. Boleh lewat radio konvensional di 94,8 FM ataupun secara streaming di www.djfm.co.id, dan pastinya lewat aplikasi On Airs juga bisa ya Youngsters ya. Karena ini competitionnya kan di seluruh Indonesia nih, dan semuanya boleh ikut. Kategorinya ada banyak, ada umum, ada pelajar dan lain sebagainya. Jadi kamu juga harus dengerin tuh ya ngobrol-ngobrol serunya di JDB, biar kamu gak ketinggalan, biar kamu juga siap gitu kan kalau emang kamu bakal mendaftar JNE Content Competition 2026 ini Youngsters ya. Aku tunggu partisipasi dari kamu, karena bakal ada hadiah super menarik nih dari JNE buat kamu Youngsters.

0: usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: You are listening to DJ FM Surabaya.
6: Hey, I'm Grace Getting From.
4: This is the hit song.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
1: Sekitar 10 tahunan lebih.
0: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
1: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalami sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah, jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal ngebahas single terbaru dari aktris sekaligus penyanyi Hailee Steinfeld. Yes, dia comeback nih yang

Sisters lewat single berjudul Dangerous. Lagu ini jadi soundtrack buat film yang dia bintangi juga, yaitu Sinners garapan Ryan Coogler. Nah, Dangerous sendiri diciptain Hailey barengan sama Sarah Ahrens dan komposer yang menang di Oscar, Ludwig Göransson. Lirik lagu Dangerous sendiri ini ngegambarin emosi dari karakter Mary yang perasaan cintanya tuh sempat ditinggal gitu aja, youngsters, dan gak terbalaskan. Makanya, gak heran nih kalau lagu ini dibuka sama lirik "Let me be selfish, so come find me in the middle of the night." Tapi di sini Hailey masih pengen ngejalanin hubungannya itu. Makanya dia sampein lagi nih lewat lirik, "Why am I so dangerous to you? You know I'm gonna let you in. Don't you worry, I will find you."

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih, youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

Udah nemenin kamu selama kurang lebih hampir 3 jam ini, youngster. So thank you so much buat kamu yang juga udah seru-seruan barengan sama Keke di Sunset Vibes. Dan pastinya udah selesai untuk 3 jam muterin lagu-lagu barat, bukan berarti keseruan kita selesai sampai di sini gitu ya, ya stars ya. Karena program-program dari DJ FM bakal tetap nemenin kamu. Nanti barengan sama DJ Febi dari jam 8 sampai jam 10 akan ada J-K-pop yang mengudara dengan lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu pastinya. Dan kita juga tetap bakal ketemu lagi kok besok di program dan jam yang sama ya stars ya. Jadi kamu udah dengerin aja 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Bisa lewat radio konvensional, bisa juga lewat website streaming di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Dan jangan lupa untuk ceki-ceki update yang pastinya bakal kasih kamu info-info seru lah ya yang seterusnya. Terus juga siapa tahu kan tiba-tiba kita ada sesi jajanin lagi, who knows ya seterus ya. Buruan follow aja sosial media kita, ada di Instagram dan juga di TikTok sebenarnya, sama sih @djfm Surabaya. And I'll see you soon I guess youngsters, cause it's time for me to sign in out now. See you and also bye bye. I present to you one song dari Olivia Rodrigo, Enough For You, untuk menutup Sunset Vibes kali ini sekaligus menyambut era barunya besok ya. Ada salah satu lagu yang bakal rilis yang kemarin Olivia tuh bilang kalau ini adalah salah satu lagu favorite yang aku tulis, salah satu lagu yang secara songwritingnya, secara penulisan liriknya itu menjadi kesukaan aku. Sama juga berarti sama salah satu lagu di album Sour, yaitu Enough For You, yang juga katanya adalah lagu kesukaannya Olivia at that time. Jadi ya yeah, I think it's gonna be a banger of Olivia lagi, karena we all know Enough For You jadi salah satu single hitsnya. And enjoy then youngsters, see you I guess, and bye bye.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM.
1: Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Sal Priyadi, dan Didi Ninitowo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priyadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: lenya tabir bekas nanti atau mau menurut tuk cairan.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
3: Kalau goals-nya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau tidak salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
2: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: DJ FM, DJ FM, DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

cabra, el zorro.

0: pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.

0: Pastinya dong.
1: Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu

0: by
1: Tim Penyelidikan dan Penyelamatan atau Tim SAR Indonesia diakui jadi salah satu tim SAR terbaik yang ada di dunia, di mana berdasarkan audit dan penilaian internasional oleh organisasi-organisasi dunia kayak International Maritime Organization, International Civil Aviation Organization, dan Instagraph yang menetapkan standar tim SAR global. Tim SAR Indonesia itu berada di peringkat ke-8 dunia ya Stars. Nah, menurut Ketua Basarnas Muhammad Syafi'i, Indonesia ini kan salah satu negara rentan bencana ya, pasti butuh banget tim SAR yang bisa diandalkan. Tapi sayang kalau masih harus terbatas ruang geraknya karena kurangnya peralatan, yang dimana semua itu kembali lagi pada dana pemerintah untuk Basarnas agar sistemnya lebih kuat lagi.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring How's Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaginet Youngsters Radio.

namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: Mei 2026 ini ya Stars, the King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan di antaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak?
2: Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Yaminet Youngsters Radio.

FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyla dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya. DJ Highlight by DJ

94.8 DJ FM Surabaya. Yes, bareng sama Baby Yelster tentunya DJ K-pop. Kita seru-seruan bareng di hari Kamis manis ini. Siapin playlist terbaik kamu, drop sekarang juga sampai nanti jam 10 malam.

0: 빵 거래야 파서리모.
1: 그럼 2009년생.
0: 맞아요. 나도 인포터 비니 리주 빵 거래. 네가 이런 지게 뭐 아재.

94.8 di JFM Surabaya. Yes, masih bareng sama Feby Youngsters tentunya di 94.8 ya di JKPop. Dan hari ini seperti biasa Feby nemenin kamu sampai nanti jam 10 malam ya Youngsters. Jadi wajib banget buat kamu kumpul di sini yang lagi di jalan, lagi rebahan, lagi nugas, atau baru selesai aktivitas hari ini. Waktunya seru-seruan bareng sampai nanti jam 10 malam pokoknya ya. Semoga hari Kamis kamu berjalan manis juga ya Youngsters. Walaupun banyak hal yang menumpuk termasuk tugas, kerjaan. Aduh, jadi bikin kepala ini agak penuh banget ya Youngsters. Jadi wajib banget buat kamu sekarang untuk melepaskan segala rasa yang bikin kamu full banget hari ini lewat lagu Jepang Korea favorit kamu yang bisa banget langsung kamu drop di WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita at DJFL Surabaya. Gimana sih Feb kalau misalnya mau request gitu kan? Ya gampang, kalau di WhatsApp mah tinggal chat aja. Feb, aku mau dong diputarin lagunya si Jipren gitu kan ya, mau nostalgia. Atau kalau di Instagram tinggal cek aja story kita at DJFM Surabaya. Ada question box yang bisa kamu tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. So hari ini siapin playlist terbaik kamu, kasih tahu Feby sekarang juga biar aku langsung masukin ke playlist dan kita bakal klik-klik hal-hal yang menarik dari Korea dan Jepang. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Youngsters, buat kamu yang suka bikin konten dan pingin banget nih karya kamu makin dilirik sama banyak orang, wajib sih merapat. Karena JNE lagi ngadain JNE Content Competition 2026 Youngsters. Dan kompetisi ini itu terbuka buat kamu yang jago bikin karya di kategori foto, video, copywriting, sampai desain. Jadi apapun style dan kreativitas kamu, semua bisa ikut unjuk gigi di sini. Gak cuma jadi ajang buat nunjukin skill, tapi hadiahnya juga gokil banget, Youngsters. Ada total hadiah ratusan juta rupiah, plus kesempatan berangkat umroh atau Holy Land buat pemenang terbaik. Gila sih ini, levelnya udah nasional banget. Dan tenang aja, karya kamu juga bakal dinilai langsung loh sama para profesional di bidang kreatif dan media. Jadi, kesempatan buat dikenal lebih luas juga makin terbuka nih. Pendaftaran dan pengumpulan karya udah dibuka dari tanggal 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Tenang, masih ada kesempatan waktu buat kamu siapin karya terbaik dari sekarang. Langsung aja cek info lengkapnya dan daftar di JNEWSONLINE atau jnewsoonline.com/jnecom26 Youngsters. Sekali lagi ya Youngsters, jangan cuma jadi penonton di timeline, saatnya karya kamu yang tampil dan jadi spotlight di JNE Content Competition 2026.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman Kidario. Yo.
5: Our music is move the key that open the door to the world and a vital signal that awakens it. Ini adalah main message yang pengen disampaikan sama

Boy group generasi baru yang resmi debut lewat EP Keep It Up. Terdiri dari Taehwan, Hyunmin, Sena, Chaein, dan Dukya. Keep It Up pengen banget nih nampilin setiap keunikan dari masing-masing membernya yang bisa jadi identiti grup mereka, baik dari sisi suara ataupun visual. Di EP ini ada 5 single ya, Stars. Dibuka sama track unggulan mereka berjudul Best One. Kemudian single kedua adalah title track mereka berjudul Keep It Up, Legendary, Show Me Something, dan track kelima adalah Polaroid. Setiap track di EP ini punya warna yang beda-beda, tapi tetap aja benang merahnya adalah hip hop. Nah, sekarang DJ FM mau kenalin ke kamu nih salah satu track dari debut EP Keep It Up. Ini dia new release on DJ FM Surabaya, Keep It Up by Keep It Up.

Masih di temenin sama Feby di 98.8 di JFM Surabaya. Montis, mana suaranya? Karena Baby Monster baru aja mencetak pencapaian besar lagi ya search hari ini di YouTube ya. YG Entertainment resmi ngumumin kalau channel YouTube-nya si Bemon ini tuh udah berhasil nembus angka 12 juta subscriber. Wow, cekai ya. Dan yang lebih gokil lagi nih yang search, mereka tuh ngedapetin ya angka ini tuh cuma sekitar 2 tahun 2 bulan setelah resmi debut di bulan April 2024 yang stars. Dan ini tuh ngebuat si Bemon ini tuh jadi girl group K-pop tercepat buat ngedapetin nih 12 juta subscriber dibandingkan waktu debut mereka. Nah, YG juga ngungkapin nih, hanya dalam 13 hari menjelang pertengahan Mei ini, Bemon itu berhasil mendapatkan sekitar 250 ribu subscriber baru dengan rata-rata hampir 20 ribu subscribe per harinya. Banyak banget tuh yang netizen bilang karena efek dari comeback mereka yang benar-benar bikin gebrakan banget ya si Bemon di CHOM kali ini ya yang stars ya. Ini jadi salah satu alasan yang kuat ya, banyak orang yang jatuh hati ke Baby Monster. Dan sekarang Baby Monster pun resmi jadi girl group K-pop ketiga yang pernah mencapai 12 juta subscriber YouTube setelah Blackpink dan Twice ya stars. Selamat cekai buat Bemon, makin powernya makin gila banget. Dan semoga ngegebrak lagi karya-karya baru di gen baru K-pop sekarang ini. Wow, happy banget ya sih Yelsus hari Kamis ini dapat gebrakan-gebrakan baru. Sekarang waktunya kamu ngegebrak playlist aku. Kasih tahu baby lewat WhatsApp di 081-888-0948. Di WhatsApp ada si Kak D yang menyapa aku hari ini. Mau dengerin lagunya N-Hyphen dong, ya shout out boleh dong. Nanti ditungguin ya. Ini adalah anthem ending ya. Nanti Feby bakal puterin, ditungguin aja. Ada si Magi yang mau dengerin lagunya Zodiac Time to Sign. Dan ada juga si Fabian yang hari ini juga request lagunya puterin yang Magic dulu, karena Fabian yang udah gak sabar banget yang search buat dengerin lagu Magic dari Zodiac. Ada si Fahmi yang menyapa aku hari ini, mau dengerin lagunya Bangtan Swim katanya. Dan salamnya tentunya buat teman-temannya ya, ada si Fadil, Kansa, Ira, Jovan, Satya, Sita, Tito, Aura. Wah, Tito ini teman baru ya. Ada Jasmine, Calvano, Miftah, Selfie, Naila, Rifke. Salam buat teman-teman dan semangat belajar tentunya di sekolah. Dan jangan lupa besok Jumatan, kata si Fahmi. Ada Kavaran juga yang stars yang menyapa aku hari ini, mau dengerin lagunya Kotoko yang Agni. Ada si Medusa, mau dengerin lagunya Toho. Dan ada si Skatach, mau dengerin lagunya Reiko yang Kimi no Se, katanya. Oke, ada Mas Randy yang menyapa aku hari ini. Selamat malam Mas Randy, gimana kabarnya? Hari ini request lagunya Lisa ya, yang Rewaker ya. Boleh, Mas Adnan juga yang hari ini menyapa aku, mau dari lagunya si Take a Form Link Toside ya. Nanti Feby bakal cekin dan puterin, jadi tungguin aja. Ada si Aki yang hari ini request lagunya 101 yang Spring Breeze. Dan ada Kak Nara yang hari ini juga request lagu, tumben banget ya, tapi sesuai sama requestan hari Selasa ya. Kak Nara bilang hari Kamisnya mau dengerin lagunya Yena ya. Oke, ditungguin satu-satu bakal Feby puterin. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Segeman, kidaryo.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Yes, masih di Tomil sama Feby All Stars di 94.8 di JFL Surabaya. Annyeong, selamat datang lagi buat kamu yang barusan aja bergabung. Kamu lagi dengerin J-K-Pop yang siap banget buat nemenin kamu dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu juga, All Stars. Jadi, kasih tahu Feby sekarang juga lewat WhatsApp bisa di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan sekarang Feby mau menyapa kamu yang udah gabungan di Instagram ya. Tadi kan Feby udah menyapa kamu yang udah gabungan di di WhatsApp. Sekarang bergeser dulu di Instagram, di Insta Story ada question box di situ ya. Terus yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Hari ini mau menyapa dari yang bawah dulu. Ada siapakah yang sudah bergabung ya, Stars? Ada Wako sama 8 Temam, kompak bener hari ini. Mau dengerin lagunya King and Prince yang Walk for Lily. Terus ada juga dari Sito Nuf sama siapa tadi? Kompak juga nih, pada mau dengerin lagunya Curtis katanya. Sama Blurt yang mau dengerin lagunya Curtis ya, please katanya. Oke, nanti Feby bakal pilih nih dari dua judul yang udah kamu kasih tahu Feby ya. Ada Red nih yang udah duluan dari si Ustonuf. Terus ada juga dari dua bestie yang seperti biasa mau request lagu dari Beavers yang mainstream. Dilanjut sama RN underscore Dishu, RN Sus Lovely mau dengerin lagunya Number I yang 3XL. Terus dilanjut juga ada dari banyak banget yang hari ini mau dengerin lagu King and Prince What for Lily ya. Nanti Feby bakal puterin, ditungguin aja. Ada si Huya, ada si Kai SC mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Stars. Terus ada dari Tororo mau dengerin lagunya Reiko. Okay deh, satu-satu ya dari lagu King and Prince, Number I, Fujikaze, Sakura Zaka, Curtis. Terus ada dari si Beavers bakalan masuk ke playlist hari ini. Jadi kamu gak boleh kemana-mana ya, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Aku puterin dulu lagu requestan dari si Mas Randy. Ada Lisa featuring Felix Rebecca Youngstars.

0: Aduh, jam berapa sih emangnya? 5 menit lagi deh.
1: Siapa nih dari kamu yang masih suka kebiasaan matiin atau nunda nge-snooze alarm yang udah kamu setting? Mana setting alarmnya mepet-mepet banget lagi? 06.00, 06.05, 06.10. Tapi pas bunyi di-snooze semuanya. Ayo, kurang-kurangin kayak gitu ya. Udah 2025 loh. Kayaknya sepele ya, Yasters. Tapi siapa sangka, ini bahaya buat kesehatan kamu loh. Kata pakar tidur sekaligus jurnalis medis asal Arizona, Amerika, Robert Rosenberg, nge-snooze alarm bisa ngakibatin social jet lag. Jam biologis kamu jadi berantakan, akhirnya mood kamu jadi gak nentu. Kemampuan kognitif kamu jadi bermasalah. Fokus kamu jadi terganggu dan sakit kepala. Nah, biar gak di-snooze atau ditunda-tunda lagi bangunnya, taruh alarm yang jauh dari jangkauan kamu. Jadi kalau mau matiin, harus effort bangun dulu. Kalau udah bangun, langsung deh cuci muka biar sadar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. We got a magic.

Terus dari hal isunya pun itu kekinian banget sih, mengangkat konflik pendidikan modern di era sekarang yang mulai dari penggunaan AI, sistem belajarnya, tekanan evaluasi sekolah, sampai hubungan sosial remaja yang berubah ya, yang serius tentunya. Jadi bukan cuma nostalgia tentang filmnya aja, tapi mencoba nih untuk masuk ke isu yang lagi banyak diperbincangkan sekarang ya, yang sendiri nunjukin juga apakah metode mengajar ala Onizuka yang emosional ini dan dekat dengan murid masih relevan di era modern sekarang, dan bakalan tayang di tanggal 20 Juli 2026 di Jepang ya, yang tentunya banyak banget fans yang langsung heboh

0: Kabinet Jastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: Justice Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pasti.

0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kita yuk.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway.
3: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
5: You know what?

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Gak kerasa banget ya Stars, malam hari ini udah nemenin Feby sampai jam 10 malam. Dan makasih banget lewat banyak cerita, lagu dan obrolan seru hari ini.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: fastest radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir. Yeah.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga.

berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks, ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: juga udah dirilis ya Stars. Plus original soundtracknya. Tidak lain, original soundtracknya diisi sama Sal Priadi juga ya Stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtracknya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: untuk Jaya.
1: Gila, begitu banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak pegang nyetir. Itu yang penting tuh.
2: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
1: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek. Cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Produser film Peaky Blinders, Steve Knight, juga bakal ngeproduserin film dokumenter Oasis yang bakal tayang di bioskop 11 September 2026. Film ini sendiri bakal menampilkan momen-momen behind the scene tour reuni Oasis Live 25, termasuk wawancara pertama setelah 25 tahun terakhir Gallagher Brothers. Setelah tayang di bioskop, film dokumenter Oasis ini juga bakal tayang di Disney Plus.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.

0: yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan, sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Kakak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasi itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
1: Iya, jawab.
0: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobai untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: by DJ FF.
1: Youngsters, Madonna bakal ngerilis single baru nih, kolaborasinya sama Sabrina Carpenter. Single berjudul Bring Your Love ini sendiri dirilis 30 April 2026. Sebelum dirilis, mereka udah pernah ngebawain secara live di panggung Coachella loh, dimana waktu itu Madonna muncul di panggung Sabrina Carpenter. Tungguin lagunya di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: DJ FM.
1: Per Mei 2026 ini ya Stars, The King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan di antaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
0: DJ Highlight by DJ

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: I'm gonna kick me out the bar.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. By DJ FM. Jokohan Far gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang star setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop. Jokohan Far tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Jokohan Far juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal. Youngsters, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Astaga!
1: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling, yuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Youngster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Youngsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Clara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: Angkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Yeah.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Baby Monster akhirnya comeback lagi nih ya Stars. Mereka ngerilis mini album ketiganya yang berjudul Chum. Gak cuma itu, music video untuk lagu utamanya dengan judul yang sama ini juga langsung dirilis loh ya Stars. Comebacknya Baby Monster kali ini jadi bukti ya kalau mereka itu terus berkembang sejak era sebelumnya dengan energi yang baru, yang lebih berani dan eksploratif.
0: DJ Highlight by

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: gonna probably kick me out the bar.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, sayang, nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really on DJ Anna.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya?
0: DJ Highlight by DJ.

You don't listen to 94.8 Unity JFM, the Ultimate Youngsters Radio. Ada Alvin di sini yang serta di The Morning Crew yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti. Ada. Udah kali yang serius alarmnya jangan di-snooze mulu. Iya tahu kamu masih ngantuk. Nempel banget tuh bantal ya. Tapi ini hari Jumat loh yang serius. Udah waktunya kamu bangkit dari kasur kamu. Dan buat kamu yang udah ready atau udah di jalan, hati-hati ya perjalannya yang serius. Santai aja, gak usah buru-buru. Yang penting sampai tujuan dengan selamat. Dan kamu bisa tetap stay di 94.8 FM kalau kamu dengerin aku lewat radio konvensional rumah atau mobil kamu. Atau buat kamu yang lagi di luar jangkauan juga bisa juga streaming lewat www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store maupun Play Store yang stacks.

Yes, listening to 94.8 JFM The Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin di The Morning Crew Youngsters. Yang barusan bangun, jangan buru-buru, tapi buruan mandi deh abis ini. Sambil ngumpulin nyawa, Youngsters ya, coba deh buka pintu kamu dan jendela kamar kamu, Youngsters, biar oksigen paginya masuk ya. Dan yang paling penting, biar rezekinya juga ikutan masuk. Amin. Nah, terlihat ya, Youngsters, Surabaya pagi ini sangat seger kalau dari Jalan Ahmad Yani ke Citandui Radio DJ FM Surabaya. Itu jalanannya lumayan agak becek-becek dikit di beberapa spot, Youngsters, karena mungkin pagi tadi abis hujan banget ya. Ini kalau kamu lihat di sini di studio DJ FM, kacanya penuh embun, benar-benar tidak terlihat. Jadi cuacanya masih agak dingin-dingin gimana gitu ya. Emang paling bener sih tarik selimut lagi sih, Youngsters, tapi jangan ya, abis ini mandi, abis peregangan. Nah, seperti biasa, ritual wajib kita sebelum beraktivitas, kita tap-tap wajah kita buat afirmasi positif di pagi hari, Youngsters ya. Ini buat panjatan doa dan harapan kamu, Youngsters. Kamu bisa ketuk pelan-pelan ya, dari mulai kepala kamu, dahi kamu, hidung kamu, pipi kamu, dagu kamu, lalu kamu bisa turun ke bahu kamu. Nah, jadi kamu bisa ganti-gantian aja tap-tapnya, sembari kamu mengucapkan afirmasi-afirmasi positif di pagi hari ini. Tentunya benar-benar diucapin, gak cuma dibatin doang. Dan kalau bisa di depan cermin ya. Di depan cermin kalau misalkan kamu masih ada di rumah gitu. Kamu bisa ucapin kata-kata yang baik, kata-kata doa, panjatan doa yang kamu ingin terkabul ya. Intinya afirmasi positif ini kamu harus ucapin berulang kali ya, setiap pagi, setiap hari lah ya. Intinya gak harus setiap pagi, tapi setiap hari. Tapi yang bagus tuh biasanya pagi hari, apalagi subuh-subuh gitu ya, Youngsters. Karena katanya malaikat tuh ikut mendoakan doa orang yang berdoa di subuh hari gitu ya, terutama di sepertiga malam gitu. Nah, kita mulai dulu ya, Youngsters, boleh? Kamu tap-tap dulu layarnya enggak tuh. Mukanya maksudnya. Kamu tap-tap dulu mukanya kamu, Youngsters ya, dari mulai kepala kamu. Nah, bisa dari kepala, dahi, pipi, hidung, dagu terus ke bahu ya. Nah, bisa dua tangan boleh, satu tangan juga boleh. Jarinya pakai dua jari aja, jari telunjuk sama jari tengah. Enggak usah lima jarinya kamu tap-tap ya. Nah, jadi telunjuk sama jari tengah kamu tap-tap, Youngsters, kamu ucapin kata-kata yang baik, kata-kata positif, dimulai dengan aku sehat, aku pintar, aku cerdas, aku percaya diri, aku bahagia, rezekiku hari ini lancar, segala urusanku gampang, pekerjaanku hari ini super mudah, uang mengalir deras ke rekeningku, ke dompetku, puluhan ratusan jutaan selalu berdatangan. Sembari ditap-tap lah, Youngsters, muka kamu ya. Sembari ditap-tap, aku magnet rezeki, aku dijauhkan dari orang-orang yang ruwet, dan hari ini bakal jadi hari Jumat yang paling luar biasa. Boleh diulang 3-5 kali. Aku sehat, aku pintar, aku cerdas, aku percaya diri, aku bahagia, rezekiku hari ini lancar, segala urusanku gampang, pekerjaanku hari ini super mudah, uang mengalir deras ke rekeningku, ke dompetku puluhan ratusan jutaan selalu berdatangan. Aku magnet rezeki, aku dijauhkan dari orang-orang ruwet. Amin. Dan hari ini bakal jadi hari Jumat yang paling luar biasa. Amin, amin, amin. Kamu juga bisa tambahin doa-doa kamu, Youngsters ya, yang ingin kamu kabulkan, yang ingin kamu panjatkan. Intinya dijauhkan dari marah bahaya, dijauhkan dari orang-orang yang ruwet ya. Karena orang-orang ruwet tuh biasanya kayak bikin mood kita tuh aduh kacau gitu ya. Kayak kenapa sih harus ruwet banget, kenapa sih harus dibikin ribet gitu kan. Padahal kan kayak ngomong baik-baik bisa ya gitu kan. Kayak slow aja gak sih gitu kan. Aduh, intinya abis doa jangan lupa yang share sarapan ya. Hari ini jangan lupa, jangan sampai telat. Tolonglah lambung kamu dijaga yang selesai ya. Jangan sampai obat Milanta atau promahnya itu masuk duluan ke lambung kamu gitu, gara-gara kamu telat makan ya. Dan asam lambung itu bukan tren yang harus kamu ikutin. Abis ini kita stretching bareng-bareng yang sambil
nunggu stretchingnya. Sekarang aku persilakan kamu buat rekomendasiin lagu favorit kamu yang stars ya. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Langsung aja kamu kirim rekomendasi lagu berat atau Indo favorit kamu ya stars. Atau siapa tahu kamu mau throwback ke tahun 2000-an ya, mau dejavu dikit gitu. Jadi boleh banget Vin puterin dong lagunya ini, judulnya ini. Boleh banget. Langsung aja kirim rekomendasi kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948. Nah, tapi dari tadi aku ngoceh yang stars, kamu udah beneran melek belum sih? Apa jangan-jangan masih kiep-kiep ini ya, belum dibangunin ayang katanya. Apa harus dipanggil sayang dulu baru bangun nih yang stars? Aduh, ini dipanggil sayangnya sama Shay aja ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: You are listening to DJ FM Surabaya.
4: Hey, I'm Grace Getting Crumbs.
3: This is The Hit Song.

Masih bareng sama Alvin di sini yang search di The Morning Crew. Kalau dengerin intronya Baby Justin Bieber tuh mirip sama lagu Smash gitu ya, ingetnya. Jadi kayak ada suatu video kocak di TikTok pernah nongol gitu, kayak itu kayak blind karaoke gitu ya yang search ya. Jadi kayak ada ketukan awal dari Baby ini lagunya Justin Bieber, tapi dia nebaknya tuh lagu Smash gitu. Jadi karaokeannya tuh lagu Baby, tapi dia ngucapinnya kayak lagu Smash gitu kan, yang I Hurt You gitu kan. Bener gak sih judulnya I Hurt You, yang hatiku cenut-cenut saat kau dekat aku. Nah itu sempat kocak gitu ya, kan ada konten yang blend karaoke karena emang intronya tuh mirip sama lagunya Smash gitu. Oke, apakah kamu ready answers untuk stretching tipis-tipis? Asik. Yuk, kita peragakan tipis-tipis aja seperti biasa biar badan enggak kaget terima kenyataan hidup hari ini ya. Nah, hari ini kita mulai dari area wajah dulu ya answers. Fokus ke mata kamu dulu ya pagi hari ini. Silakan dikedip-kedipkan mata kamu yang sers yang kenceng biar bilik kamu tuh pada jatuh berguguran ya, dan ngantuknya tuh hilang terbang ditiup angin gitu. Ya boleh dikedip-kedipkan dulu yang sers yang kenceng buat kamu, apalagi yang baru aja bangun tidur belum mandi kan, tuh biliknya masih pada diskusi gitu kan di situ. Kita kedip-kedip-kedip-kedip. Nah kalau udah kedip-kedip, kamu turun ke mulut kamu yang harus diember-emberin mulut kamu. Nah gitu, jadi bibir atas sama bibir bawah diadu gitu ya, biar mulutnya gak kaku abis bangun tidur. Biar kalau kamu abis ini mau presentasi, mau meeting sama klien, itu bisa banget biar ngomongnya gak belibet, ngomongnya juga luwes gitu yang harus ya. Nah, abis udah diemberin, kita turun gitu. Kita masuk ke kepala ya, sers ya. Kita putar pelan-pelan kepalanya seperti biasa, dari kanan terus gantian ke kiri. Aku hitung sampai 1 ke kanan, terus 4 langsung udah ke kiri ya, sers ya. Hitungan 1, mulai. 4 lagi, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, masih dari kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita ke kiri, habis itu ketemu ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah diputar-putar kepalanya, terus kamu patahkan kepala kamu ke kanan yang sers ya. Lalu kamu tahan dengan tangan kanan kamu. Oke, kita hitung. Sudah dipatahkan, sudah ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang patahkan ke kiri yang sers, ditahan dengan tangan kiri kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abis itu kita turunkan ke bagian bawah. Nah, jadi kamu bisa angkat kedua tangan kamu, lalu kamu taruh di atas kepala kamu, nunduk ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, abis itu kamu dangakin ya, sers. Dangak, dangak, dangak. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, abis itu kita rentangkan tangan kamu ke atas yang seperti biasa. Lalu kamu rekatin kedua tangan kamu. Nah, rekatin jari jempol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ditahan. Lalu kita patahkan ke kanan yang search badannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih tahan. Kamu patahkan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangannya boleh diturunin. Lumayan ya, tangannya udah lemes-lemes dikit. Abis itu kita lanjut ke bahu yang sers, tangannya boleh di atas bahu. Lalu kamu putar bahu kamu dari kanan, sorry, dari depan ke belakang. Dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abis itu
dari belakang ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Selanjutnya, kamu angkat bahu kamu setinggi-tingginya yang saya sampai menyentuh ke telinga kamu. Nah, oke, sudah diangkat, kamu tahan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jatuhkan. Nah, jadi ada mesti tahan, kamu langsung jatuhkan yang atas bahu kamu secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya gitu. Oke, lanjut. Kita naikkan bahunya paling atas. Tahan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jatuhkan. Sekali lagi. Angkat bahunya paling tinggi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, jatuhkan. Semoga pundak kamu selalu kuat ya, yang sia untuk mencari rezeki. Apalagi buat kamu yang sandwich generation. Aduh, semangat semangat semangat. Ya, abis ini aku bakal bacain chat gabungan ya, Sers, buat kamu yang udah masuk ya. Dan buat yang belum, yuk segera. Mau dengerin lagu apa sih pagi hari ini? Lagu barat boleh banget, lagu Indo juga sikat ya. Lagu lawas-lawas tahun 2000-an buat nostalgia juga bisa banget ya, Sers ya. Dan ada gak sih yang Sers pagi hari ini tuh kayak kalau ada kegiatan apa-apa tuh kamu selalu update status gitu. Kayak dikit-dikit cekrek langsung udah update WA. Ada gak sih kayak aku mau ngabarin semua orang gitu kan. Kayak semua orang harus tahu aku lagi ngapain. Semua orang harus tahu aku lagi di sini gitu. Ada gak sih tipikal orang yang kayak gitu? Apalagi ya biasanya tuh orang yang baru putus sama pacarnya selalu tuh update WA kan. Tujuannya apa? Ya tujuannya tuh biar mantan tahu.

0: tebuan. Makanya chat kita dong di 081-888-0948. Kali aja nyambung.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Alright, the music just turns.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Masih di NFM di Ultimate Youngsters Radio. Aku bakal bacain chat gabungan yang sudah masuk ini Youngsters ya. Dan ada siapakah di sini? Oke, yang belum absen boleh dong langsung aja ceki-ceki di WhatsApp kita ya, Youngsters di 081-888-0948 ya. Ada dari Kakak Molly. Halo Kakak Molly, halo Kakak. Request di ujung minggu by Mesahira. Oke, nanti Kak Molly bisa request lagi di jamnya Youngsters ya Kak Molly, jam 11 sampai jam 1 siang untuk rekomendasiin lagu-lagu Indonesia ya. Indonesia terbaru gitu ya. Lalu ada dari Kak Yusuf Triyono tadi yang sudah say hi juga. Katanya radio konvensional sedang gangguan ya. Ini lewat streaming aman, tapi konvensional mati. Terus ternyata aku cek beneran mati ya, Youngsters. Mungkin karena gangguan karena habis hujan kali ya. Jadi terganggu gitu ininya. Apa antena radionya mungkin ya, Youngsters. Tapi nanti aku cek lagi ya. Atau udah bener belum ya, Youngsters? Boleh dong update-update lagi. Apakah sudah betul di konvensionalnya? Kalau belum, kamu bisa streaming dulu aja yang harus lewat www.djfm.co.id atau bisa juga lewat aplikasi On Ears ya. Terus ada Kak Reno juga. Halo Kak Reno, pagi Kak Alvin, pagi juga. Aku request What Becomes of the Broken Heart, song by Boyzone ya. Terima kasih Kak. Oke Kak Reno, nanti aku cari dulu lagunya ya. Aku cari dulu lagunya, nanti aku kasih tahu lagi kalau sudah ready. Oke. Lalu ada, oke sudah. Sudah, kalau dari Instagram belum ada juga sepertinya Youngsters. Sepertinya belum ada juga. Oke, ceki-ceki aja di WhatsApp kita. Langsung kirim rekomendasi lagu kamu di 081-888-0948. Bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Intinya kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu lawas, lagu-lagu throwback ke tahun 2000-an Youngsters ya. Bisa lagu barat, bisa lagu Indo juga bisa. Jadi tenang aja gitu kan. Selama perjalanan juga kamu bisa dengerin aku lewat radio konvensional di 94,8 FM ya. Atau buat kamu yang di luar jangkauan juga bisa streaming tadi di www.djfm.co.id. Aku Kak Reno update katanya. Ngomong-ngomong radionya gak ada suaranya ya. Oke, masih belum ada berarti Kak Reno ya. Nanti aku kasih tahu tim lagi infonya, apakah bisa diperbaiki secepatnya. Oke, sementara streaming dulu Kak Reno. Oke, terima kasih infonya Kak Reno ya. Oke, aku mau lanjut rekomendasiin lagu dulu untuk kamu yang lagi sedang ada di fase terjebak nih dalam hubungan tuh kayak tanpa kepastian gitu. Aduh, berat ya. Jadi kamu itu lagi ada di tempat pelariannya dia atau persinggahan sementara lah ibaratnya yang ses oleh orang yang kamu cintai gitu ya. Yang sebenarnya dia tuh masih belum bisa move on dari mantan kekasihnya. Ini dia, Rumah Singgah by Fabio Asher.